0: Nanti.
1: Banyak. Wah, lihat dirimu begitu bercahaya, begitu cantik, begitu mengeluarkan pesona. Tetapi kenapa pagi ini terlihat ada kantong mata yang besar?
2: Wah. Kenapa ya?
1: Kurang tidur pasti ini ya, Mikaya. Kenapa kurang tidur? Pasti kena nyamuk.
2: Bisa jadi.
1: Waduh.
2: Ya, nyamuk-nyamuk nakal itu kadang tidak datang seorang diri.
1: Oke. Okay. Tapi mereka datangnya rame-rame ya?
2: Iya.
1: Waduh.
2: Jadi ganggu banget sih aku, Gers. Kayaknya ini tak lekang oleh waktu ya, dari zaman dulu juga udah ada nyamuk ini gitu kan.
1: Bener banget.
2: Keberadaan nyamuk ini lumayan ganggu gitu. Terus juga sampai sekarang pun, cuma kan beda-beda ya sekarang ya. Kalau zaman now kan kita ada tuh entah itu obat nyamuk elektrik gitu kan.
1: Iya betul.
2: Terus ada apa sih yang kayak raket itu ya. Kalau dulu kan nggak ada yuk.
1: Nggak ada, dulu tuh semua belajar kungfu.
2: Ah.
1: Nyambore, dendare, dendare, gitu dulu kan.
2: Tepuk nyamuk.
1: Gitu. Ah, tepuk nyamuk. Tapi dimanapun atau kapanpun kita melewati masa-masa melewati nyamuk ini akan selalu ada dan abadi ya.
2: Yeah.
1: Karena memang mereka ini tidak bisa dimusnahkan dan tidak boleh dimusnahkan. Mm-mm. Karena kalau mereka musnah nanti itu akan menjadi satu siklus itu akan terganggu. Nah, kita akan ngomongin tentang pernyamukan duniawi nih sekarang. Wah, tumben ngomongin nyamuk. Biasanya ngomonginnya kan orang gitu kan ya. Kita punya topik yang menarik yaitu seperti apa, Mika?
2: Saya jadi ketawa. Dulu Anda memerangi nyamuknya itu dengan cara apa ya, Kogers?
1: Oh gitu. Boleh.
2: Biar Anda nggak, biar Anda bobonya nyenyak gitu, biar nggak digigit nyamuk gitu. Caranya Anda tuh gimana gitu?
1: Oke, jadi. Dulu ya, bukan yang sekarang. Kalau ya, sekarang kan udah terlalu banyak metode ya.
2: Sekarang kan udah banyak. Sekarang kalau zaman sekarang itu yang umumnya saya tahu itu pakai obat nyamuk elektrik.
1: Benar.
2: Terus yang raket-raket itu.
1: Raket.
2: Sama lotion.
1: Lotion. Ya kan?
2: Kalau dulu kayaknya variatif sih.
1: Variatif. Uh-huh. Apalagi kalau kita ngomongin sebelum Masehi lah ya. Pasti belum ada barang-barang itu.
2: Jauh banget.
1: Jadi kita akan menunggu jawaban Kogers terkait dengan bagaimana cara memerangi para nyamuk-nyamuk nakal ini. Boleh gabungan lewat WhatsApp di 081236155969.
2: Dan boleh gabungan di Instagram kita di @elkogafm. Facebook kita juga di Langkosa Gagana.
1: Kita akan nunggu gabungan dari Kogers sampai jam 9 pagi nanti. Tentunya masih bersama dengan Yuda Kusuma
2: dan juga Mika Karisa.

0: Dari keagungan dan nilai-nilai luhur masa lalu, redaksi Elkoga Radio Bali mempersembahkan Elkopedia, ensiklopedia tentang Bali ala Elkoga Radio Bali. Mari kita simak, ini salah satunya.
1: Celebingkah Batan Biu, Bumi Linggah, Ajak Liu. Celebingkah Batan Biu, Bumi Linggah, Ajak Liu adalah salah satu wangsalan, jenis pantun pendek di Bali yang syarat nilai. Pantun ini cukup favorit, Celebingkah Batan Biu, apabila diterjemahkan bebas ke dalam bahasa Indonesia, tentu artinya menjadi lucu. Tidak ada korelasi antara syair dan artinya. Pecahan tembikar di bawah pohon pisang, dunia luas dengan penduduk yang banyak. Dan dari pantun pendek ini, mengisyaratkan kepada kita tentang pesan-pesan nilai kebinekaan dan toleransi. Gumi Linggah, Ajak Liu bermakna kompleksitas dan dinamika dalam kehidupan yang sungguh majemuk. Banyak orang tentu juga banyak pemikiran, ada anek ini, ada anek itu. Begitulah ketua kita di Bali bertutur untuk menghargai perbedaan untuk kebersamaan.
2: Om Swastiastu, Bu Sintia.
3: Om Swastiastu, yeah, Gek Tri, ada apa, Gek?
2: Gek mau jahit, Bu. Gek kan baru datang dari Klungkung. Beli kain anda. Kainnya bagus-bagus banget. Baiknya dijahit model apa ya?
3: Oh, kalau kain tenun khas Bali seperti endek, songket, gringsing, cepuk, rangrang, sangat bagus dijadikan kemeja, dress, atau blazer. Tapi kalau mau dibuat selendang, obi belt, tas, dan dompet juga bisa. Dikreasikan macam-macam, bisa kok.
2: Wah, Bu Sintia aja top market. Top, jadi yakin nih jahit di sini?
3: Gitu dong, kita harus ikut melestarikan kain tenun khas Bali dan mendukung UMKM di sekitar kita.
2: Jadi pengen merintis usaha dari kain-kain ini, tapi gak butuh inspirasi, Bu, biar produknya bagus dan up to date juga.
3: Tenang, Dewan Kerajinan Nasional Daerah Bali atau Dekranasda Bali sering mengadakan event berkaitan dengan tenun khas Bali. Nah, Gek bisa dapat inspirasi dari sini. Cocok banget untuk Gek yang bergerak di industri kreatif, apalagi kriya atau pembuatan kerajinan tangan bernilai seni tinggi. Pengrajin tenunnya juga tersebar di berbagai kota kabupaten di Bali. Nanti Bu antar deh ke sentra-sentranya.
2: Wih, suksema nih Bu Sintia, suksema banget. Nanti jahitnya di Bu Sintia deh. Tapi jadinya jangan lama-lama loh ya. Jangan janji-janji selesai tapi mundur aja terus kayak waktu itu.
3: Ah, Getri nih, inget aja, ibu jadi malu.
4: Sebagai masyarakat Bali, sudah semestinya kita peduli dan turut serta melestarikan tenun khas Bali. Dukung para pengrajin tenun Bali dan UMKM di sekitar kita. Tenun khas Bali, cantik, unik, dan berkelas.
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 96.9
6: Elkoga Radio Bali.
7: Kiki, pulang yuk, Ki.
8: Terus kenapa?
7: Aku mau bikin tugas biologi nih. Tugasnya lumayan banyak loh.
8: Emang mau kemana?
7: Yuk, ke warnet deket rumahku aja. Nanti kita ngeprint di rumah bareng.
8: Hah, warnet? Masih zaman pergi-pergi gitu. Internet sekolah kita kenceng loh.
7: Masa sih? Coba, aku cek. Oh, iya loh, Ki. Kenceng banget. Ini, aku coba download buku dulu ya.
8: Iya dong, sekolah kita kan pakai koneksi era akses, koneksi yang stabil, pelayanannya juga ramah.
7: Terus, kalau misalnya ada gangguan internet, gimana?
8: Nggak usah khawatir. Layanan Channel 11 punya call center 24 jam yang siap bantu secara profesional.
7: Wih, keren banget. Kok kamu tahu banyak?
8: Iya dong, secara di rumah aku juga pakai era akses, jadi terasa banget luasnya.
7: Wah, boleh juga tuh. Recommended banget ya.
8: Era Akses beralamat di Jalan Bypass Ngurah Rai nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di era_akses, dan info di info@cakalintas.net.id.
9: The best oldies in FM stereo.
10: Stereo.
11: 96.9
6: FM El Cobra.

0: Nanti di New York, di New York sama di sini apa kesamaannya, Mika?
1: Apa ya?
0: Sama mungkin. Pa, bukan. Apa? Sama-sama punya jurusan ilmu manajemen. Oh. Yeah.
1: Iya lagi.
0: Iya. Di New York ada manajemen studies, ada. Di sini ilmu manajemen. Kalau mau tahu yang mana tempat paling bagus, tentu saja di sini ada di STIMI Handayani, the first and the best management campus in Bali. Woi, pada nyadar nggak kenapa ilmu manajemen itu penting? Karena ilmu ini dimensi paling luas. Di Bali ada, New York juga ada. Bisa dipakai kerja di mana-mana, di berbagai bidang apa saja. Jadi pegawai negeri, pegawai perusahaan, bahkan ilmu membuat bisnis sendiri alias sebagai pemilik bisnis atau wirausaha. Dan tahu nggak, Elkogers? Ternyata kampus manajemen terbaik di Bali adalah Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Indonesia Handayani. Kampus sekolah tinggi manajemen pertama dan terbaik di Bali, paling legend, paling fokus, paling spesialis dan konsisten pada ilmu manajemen sejak berdirinya dia dari tahun 1979.
1: Oke, dan memang saking legendnya ini terkenal ya dengan alumninya yang wah banyak banget nih, terbukti sukses semua, Elkogers. Terserap di berbagai bidang pekerjaan, pemerintahan, swasta, bisnis, industri, bahkan menjadi pengusaha-pengusaha sukses di Bali dan luar Bali. Tentunya ini dikarenakan ilmu manajemen yang diperlukan ya dalam pekerjaan apapun, bahkan di era seperti sekarang kita pakai AI, teknologi digital juga canggih semua gitu ya, nggak bisa sembarang pakai ya Kogers, harus di manage dengan baik berdasarkan ilmu manajemen yang lengkap dan terbukti efektif. Dan ini semua kita bisa pelajari, kita bisa dalami, kuasai di STIMI Handayani ya. Lokasi kampusnya ada di pusat kota Denpasar, di Jalan Tukar Banyusari nomor 17 Denpasar, di ujung Jalan Sudirman Denpasar, dekat SMA Negeri 2 Denpasar Pasar. Jadi lokasinya sangat amat strategis, Elkogers, bisa sat-sat lah kemana-mana ya. Buruan daftar, informasi pendaftaran WhatsApp saja ke nomor 082-145-666-199. Sekali lagi di nomor 082-145-666-199.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Ih, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
0: FM. Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

0: Bisa. Di Kuta kira-kira ada nyamuk nggak? Ada.
1: Ada di mana-mana. Kamu isi nanya lagi. Apalagi di pantainya ngeriung.
0: Ngeriung. Pilihannya kalau nyamuk itu kan tempatnya di kondisi angin yang standar ya. Ada juga orang berpikir orang zaman dulu udah cari tempat yang anginnya keras pasti nggak ada nyamuk. Nyamuk nggak ada. Masuk angin ya kan gitu ya, jadi ya.
1: Benar-benar. Ini seperti ngurah di sasetan ya. Dia bilang katanya udah pakai kipas angin aja. Oh, tapi ya angin. Ya harus siap-siap. Masuk angin.
0: Masuk angin nih, lagi gitu. Betul.
1: Biasanya dulu pakai kipas angin kecil.
0: Oh ya yang kecil itu ya, yang kepalanya tuh nget ya, sekarang juga kayak gini ya.
1: Sekarang masih ada sih itu.
0: Betul,
1: kan.
0: Betul, betul. Nah,
1: biasanya di kosan itu dipakai. Cuma sekarang lebih kayak nggak, kayak lebih bagus gitu loh Yud.
0: Oh iya,
1: modelnya
0: betul.
1: Kan lebih banyak. Kalau itu kan jadul banget ya.
0: Betul.
1: Yang kepalanya kesana kemari gitu.
0: Pernah nggak lihat yang di Instagram atau TikTok yang dia ngeluarin bunyi? Kipas angin pun dia ngeluarin suara ketika dia memutar.
1: Iya, iya, benar-benar.
0: Benar-benar.
1: Ada ya seperti itu. Jadi benar sih dia bilang katanya pakai kipas angin ya. Dan memang kalau saya pikir-pikir ya berfungsi juga. Karena kan
0: benar.
1: Ada hembusan angin tuh.
0: Iya, betul.
1: Jadi nyamuknya tuh agak susah nyamperin kita. Cuma ya pasti masuk angin lah.
0: Iya, benar. Ada juga yang gabungan dari Aruna. Katanya kalau zaman dulu saya dikasih tahu sama bapak ibu kalau biar gak didekenain sama nyamuk, harus sering-sering mandi katanya. Kenapa harus sering mandi ya? Soalnya kan katanya nyamuk tuh suka yang badannya anget. Akhirnya jadinya sering mandi setiap malam yang ada menggigil gitu. Tapi benar sih katanya kalau udah selesai mandi langsung tidur dan suasana rumahnya tidak terlalu panas, nyamuk tuh jarang datang gitu.
1: Okay.
0: Jadi Aruna bilang itu worth it kok kalau misalkan Elkogers mau coba mandi malam-malam tapi mandi air dingin. Bukan mandi air hangat. Kalau air hangat kan suhu badannya sama aja kan gitu.
1: Iya. Ya benar. Masuk akal ya. Ada Gustur juga di seputaran Sanur. Kalau Gustur bilang pakai obat nyamuk bakar yang melingkar itu.
0: Oh iya benar.
1: Masih yang, ada kan sekarang itu.
0: Yang kalau kita liatin terus kita hipnotis.
1: Iya, dia bilang apalagi kalau misalnya ada nyamuk yang mati itu kan.
0: Betul.
1: Jatuh gitu. Udah deh di taruh aja di atasnya gitu.
0: Taruh di atasnya.
1: Terus baunya angus-angus gimana
0: gitu. Sepertinya agak psikopat dirinya.

0: yang nggak pingin sampai bermimpi tidurnya. Tapi udah mau mimpi deh, barbar suara kayak ini. Dia nggak bisa bermimpi deh malam-malam. Plak gitu. Ternyata yang diplak itu nggak ada kena nyamuknya. Wah.
1: Iya.
0: Pagi-pagi. Pagi-pagi udah lah pelung-pelung gitu kan. Apa namanya? Biru-biru gitu kan.
1: Iya, atau enggak bentol lah udah pasti ya.
0: Benar.
1: Minimal tuh pasti bentol sih, gatel-gatel lah kok geres. Jadi ini ada Duita.
0: Duita.
1: Duita yang bergabung. Duita enggak bilang lagi di mana, cuma dia bilang biasanya kalau kecil mamah itu suka ngidupin dupa, Kak, di
0: kamar. Oh, dupa.
1: Tapi dupa yang wangi gitu gitu. Itu ampuh sih, Kak, mungkin ya karena ada asapnya ya, jadi nyamuknya nggak datang gitu.
0: Benar.
1: Cuma sekarang udah nggak kayak gitu lagi, sekarang pakai lotion aja udah aman sih, atau nggak minyak kayu putih, dia bilang gitu.
0: Benar ya, kalau zaman dulu tuh entah kenapa kita tuh bahkan disuruh berkorban loh. Misalkan mau tidur tanpa nyamuk, misalkan kayak kasih dupa, obat nyamuk bakar, ditutup. Uh-uh. Bahkan saya ingat kata-kata orang tua saya dulu, biarin naik asapnya biar nyamuk mati. Iya.
1: Sama gini nusdus tuh kayak gini loh, pakai memang membakar sesuatu.
0: Iya.
1: Entah itu bakar sampah dulu ya kan sore-sore, nah itu. Biarin masuk asapnya ke kamar masuk. Kayak itu. Nusdus legu deh orang kayak gitu.
0: Tapi entah kenapa orang zaman dulu tidak melihat kita sebagai subjeknya kan. Kalau dipikir-pikir kan itu sadis sebenarnya.
1: Bener, gak sehat.
0: Sangat gak sehat, tapi entah kenapa kok masih hidup aja kita.
1: Iya.
0: Dua pakai gini loh. Apa lo nyamuk bakar itu. Waktu itu saya ingat sesek rasanya. Tapi entah kenapa sampai sekarang saya masih hidup loh.
1: Iya benar.
0: Survival instingnya kuat banget zaman dulu ya. Kayak lebih takut dimarahin orang tua gitu. Iya. Kamu tidur yang benar, kalau enggak besok ini otak tuh sangat memprogram, bahkan ngemaksa paru-parunya dua kali lipat kamu harus kerja. Siap.
1: Pernah bebean
0: itu. Jadi kalau keluar tuh pernah gak kayak orang baru keluar dari apa namanya kamar uji coba, keluar ada cahaya dan ada asap-asap. Saya tuh kayak gitu waktu kecil.
1: Tapi ya memang zaman dulu begitu ya, karena ya obat nyamuk bakar juga memang terjualnya begitu.
0: Betul.
1: Saya ingat banget obat nyamuk elektrik yang akhirnya muncul itu ketika saya SMP kelas 2, kelas 3 itu. Tahu kan yang dicolok yang bisa digonta-ganti dalamnya?
0: Iya. Ada yang bentuknya kayak chip itu.
1: Iya.
0: Atau ada yang bentuknya kayak tabung isi cairan ya.
1: Jadi akhirnya bisa dimasukin, bisa diisi ulang gitu loh.
0: Iya, betul.
1: Yang dia memicu aroma gitu.
0: Aroma.
1: Kalau sekarang kan enggak pakai lampu biru gitu ya.
0: Iya, ultraviolet.
1: Iya, jadi dia mancing nyamuk ke dalam gitu loh. Oh. Nanti dia terjebak di sana gitu kan. Sekarang kan gitu.
0: Bener, jadi ini fungsinya tuh saya ingat sama orang-orang yang mau meninggal itu kan. Pasti orang bilang kayaknya, kalau nanti kamu bertemu cahaya jangan menuju ke sana. Gitu. Nyamuk-nyamuk ini tak pernah belajar dari manusia. Wah, ada cahaya. Ya begitulah ya. Di sanalah rantai makanan itu ada gitu.
1: Iya.
0: Dia udah ngambil darah kita, ya udah kita juga bisa mengambil hidupnya gitu.
1: Ya, itu dia nostalgia kita pagi hari ini ya, Koger. Semoga sih ya sukses bikin Anda senyum-senyum sendiri.
0: Benar.
1: Atau mungkin mengingat masa lalu, iya lo pernah kayak gitu.
0: Iya,
1: sekarang modern.
0: Sekarang modern dan bahkan di satu kamar lu bisa berbagi metode.
1: Mm-mm.
0: Ada raket nyamuk. Ada obat nyamuk elektrik, sama ada apa namanya harum-haruman itu misalnya.
1: Tiba-tiba gini nyamuknya ada kayak kena mutan gitu.
0: Iya.
1: Kayak apa ya, dia makin kuat gitu.
0: Selnya dia tuh defensif jadi, jadi dia segini aja gitu. Tapi tenang aja kalau nyamuknya bisa Anda kaplak itu misalnya. Biasanya nyamuk-nyamuk itu pasti yang apa namanya?
1: Yang lain-lainnya.
0: Gininya lambat terbangnya.
1: Oh.
0: Udah kekenyangan dia.
1: Iya.
0: Di sana dia akan belajar bahwa lobo itu enggak bagus.
1: Sebenarnya enggak cuma mereka ya, kita pun bisa belajar dari nyamuk-nyamuk itu.
0: Benar. Terima kasih atas gabungannya, karena udah waktunya menunjukkan jam 9 pagi. Yudak semua pamit undur diri dari ruang dengar Anda.
1: Mika Karissa ikutan pamit dari Beautiful Sunday. Akhir kata jangan melupakan pentingnya keluarga.
0: Karena dengan keluarga ada ikatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Selamat pagi.
1: Selamat berhari Minggu.
0: And

0: tubuh penuh luka, dengan wajah penuh noda. Bumi Pertiwi Indonesia tetap menopang rakyatnya.
1: Wahai putra bangsa, kembalilah ke pelukan Ibu Pertiwi, bumi Indonesia tercinta. Kembalilah.
2: Dan mari bersama-sama kita sembuhkan luka Ibu Pertiwi, Indonesia Raya.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Ih, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Eh, kenapa kalian berkelahi?
0: Radio C, mendingan radio P.
1: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
0: FM. Ah, aci ya? Radio apa nih?
1: Ini El Koga Radio Bali.

Semoga kita semuanya diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan tentunya hari ini bersama saya Ratih Nari yang akan menemani minggu pagi Anda ya. Semoga di hari minggu yang cerah ini menjadi pengingat kita semua bahwa setelah kita menjalani aktivitas yang padat ya, dari hari Senin sampai Sabtu, yang mana tubuh dan juga pikiran itu harus diberi jeda dan juga istirahat ataupun menikmati waktu santai dengan me time, kemudian juga jalan-jalan atau menikmati waktu bersama keluarga ya. Dan hari ini juga saya akan menemani Anda edisi Wacana Seputar Wanita dengan topik yang saya angkat, yaitu tips menjaga kebersihan rumah agar terhindar dari serangga ya. Kebersihan rumah itu bukan hanya sekedar dari menjaga kebersihan, kemudian juga kebersihan dapur, tidak hanya itu ya Elko Garcia, dan bukan juga tentang furniture, kemudian juga kebutuhan rumah tangga, tapi kebersihan itu juga nomor satu dalam sebuah rumah. Jadi jika lingkungan bersih, terhindar dari serangga, maka desain rumah yang simple itu akan terlihat tertata rapi, bersih, pastinya sebagai keluarga juga melihatnya tenang dengan kebersihan itu ya. Maka dari itu siapkan cemilan Anda, kemudian juga kopi, teh, atau sambil juga bersih-bersih rumah dengan dengerin Ratih ya selama 2 jam nanti, dari jam 9 sampai jam 11 siang, dengan berbagai tips ditambah dengan lagu-lagu koleksi Elkoga Radio Bali.

0: 96.9 El Cuga Radio Bali.
1: Perlengkapan bayi, susu, baju, sandal, sepatu anak. Wah, semuanya murah-murah dibanding yang lain.
2: Murah? Murah? Iya, memang murah. Di Klandis Grosir, memang komplit dan murah, cuy. Harganya grosir.
1: Iya, kalau gitu, ayo kita borong semua.
3: Ibu-ibu, mau cari perlengkapan bayi dan anak Anda? Datang aja ke Klandis Grosir. Pusat perlengkapan bayi dan anak, mulai dari susu, diapers, perlengkapan ibu hamil dan menyusui, produk peralatan bayi, serta baju anak dengan berbagai model yang selalu up to date dan lain sebagainya. Segera datang ke Klandis Grosir terdekat. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa menghubungi hotline kami di 085-338-064-285.
4: Perlengkapan bayi, ya Klandis Grosir, terlengkap dan termurah. The Amazing FM El Cuga Radio Bar.

96,9 FM Elkoger Radio Bali. Elkogers, kesehatan itu merupakan investasi yang sangat berharga dalam kehidupan kita ya. Dan tentunya investasi jangka panjang untuk diri kita sendiri. Dan untuk menjaga investasi kesehatan itu tidak cukup hanya dengan mengonsumsi makanan bergizi, berolahraga secara rutin, ataupun beristirahat yang sangat cukup ya. Ada satu kebiasaan yang seringkali kita mungkin anggap sepele, namun memiliki peranan yang sangat besar dalam menjaga berbagai penyakit ya, mencegah berbagai penyakit dalam diri kita sendiri. Yaitu salah satunya menjaga kebersihan rumah dan juga lingkungan sekitar. Yang mana rumah yang bersih itu bukan hanya memberikan rasa yang nyaman bagi kita, tetapi juga menjadi benteng pertama dalam melindungi keluarga dari berbagai serangga ataupun hama pembawa penyakit. Jadi tanpa kita sadari, rumah yang kurang terawat itu adanya tumpukan sampah, kemudian juga ada sisa makanan yang dibiarkan terbuka, kemudian juga saluran air yang kotor, genangan air hingga sudut-sudut ruangan yang jarang dibersihkan, itu dapat menjadi tempat berkembang biaknya berbagai penyakit atau hama ya, seperti tikus, kemudian juga nyamuk, kecoak, semut, rayap, dan juga hingga tungau ya, yang itu merupakan berbagai jenis hama yang seringkali itu ditemukan di lingkungan rumah dan juga dapat membawa berbagai bakteri, virus, maupun parasit penyebab penyakit, ataupun bahkan beberapa penyakit seperti diare, kemudian juga demam berdarah, itu yang merupakan ditularkan dari nyamuk, kemudian juga tifoid ya, akibat makanan yang terkontaminasi lalat maupun kecoak, yang mana juga adanya serta gangguan alergi akibat kutu atau tungau, itu masih menjadi masalah kesehatan yang seringkali dijumpai di masyarakat ataupun di lingkungan rumah sekitar kita. Jadi oleh karena itu, menjaga kebersihan rumah itu bukan sekedar untuk menciptakan lingkungan yang rapi, kemudian juga indah dipandang, tetapi juga merupakan upaya nyata dalam melindungi kesehatan serta seluruh anggota keluarga.

0: PK dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Nggak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
1: Wah, aku baru tahu loh kak, kalau Dapur Prima bisa belanja secara online juga. Ya udah deh kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya. Bye.
0: Tunggu. Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Mulai dari barang pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, dan kain. Kini, belanja di Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Sekali lagi, 0812-8583-5397. Lengkapi alat dapur dan rumah tangga Anda hanya dari rumah. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.

96,9 FM Alkoger Radio Bali. Jika Anda punya keluarga ataupun teman ataupun kerabat yang sampai saat ini masih bimbang memilih kampus ataupun jurusan yang cocok dengan dirinya, tenang saja, di sini Ratu punya rekomendasi untuk Anda. Kuliah ya di Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa, yang mana UNWAR ini sudah bernaung di bawah Yayasan Sri Kesari Warmadewa. Tentunya ini adalah pilihan yang logis buat Anda yang ingin stabil, berkontribusi pada ketahanan pangan, dan bahkan berwirausaha dengan modal yang potensial berkembang. Ternyata pertanian modern tidak hanya tentang bercocok tanam, tetapi juga melibatkan sebuah teknologi serta menawarkan tantangan buat Anda yang tertarik dengan sebuah dunia sains, teknologi, dan juga sebuah inovasi. Terdapat 4 program studi yang sudah terakreditasi unggul atau akreditasi A yang bisa Anda pilih, mulai dari program studi agroteknologi, yang mana di sini sudah berkonsentrasi pada budidaya pertanian dan juga produksi serta pengelolaan produk hortikultura, perkebunan, kemudian juga produk pangan yang memiliki nilai ekonomis tinggi untuk konsumsi maupun estetika. Kemudian kurikulum ini sudah berbasis industri ke arah teknologi modern untuk mencetak wirausaha muda yang siap bekerja untuk meningkatkan nilai tambah. Kemudian yang kedua, di sini ada program studi peternakan yang mempelajari semua ilmu pengetahuan dan juga kegiatan praktik yang terkait dengan peternakan, antara lain teknologi produksi dan juga pemuliaan, nutrisi dan teknologi pakan, teknologi pengolahan hasil ternak, serta manajemen dan juga agribisnis. Kurikulum yang ditawarkan sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, industri, kewirausahaan, dan juga sosial kemasyarakatan. Dilanjutkan lagi, di sini ada program studi teknologi pangan dan juga hasil pertanian, yang mana di sini sudah berfokus pada penanganan pasca panen, pengawetan, serta pengolahan pangan termasuk pangan tradisional dan juga pangan fungsional. Penanganan industri pangan ini mendukung ekowisata dan juga pengembangan produk pangan yang bernutrisi, aman, dan juga berkualitas. Kemudian yang terakhir di sini ada program studi manajemen sumber daya perairan atau perikanan, yang mana di sini berkonsentrasi di dalam pengembangan ekonomi biru di bidang manajemen sumber daya perairan yang berwawasan ekowisata, berlandaskan kearifan lokal segar kerti, serta memperhatikan Sustainable Development Goals atau SDGs. Jadi prinsip ini diimplementasikan ke setiap mata kuliah, mulai dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, konservasi, hingga pengolahan dan juga pemasaran hasil perikanan. Dan jika dilanjutkan lagi, kenapa ya harus memilih Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi di UNWAR? Dikarenakan staf pengajarnya sudah terdiri dari dosen tetap, dibantu oleh staf pengajar dari instansi kedinasan dengan kualifikasi profesor, doktor dan juga magister. Jika melihat fasilitas kampusnya, sudah disediakan kelas yang bersih dan juga ber-AC, dan tak kalah penting juga ada laboratorium pembelajaran dan penelitian yang sangat lengkap, serta disertainya dengan free wifi dengan akses internet yang super cepat ya. Dan juga di sini tidak perlu memikirkan panjang lagi, Elkogers, segera daftarkan diri Anda untuk kuliah di Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa. Untuk informasi lebih lengkap bisa klik di link spenmaru.warmadewa.ac.id atau juga Anda bisa hubungi Insinyur Iwayan Sudiarte dengan nomor 081338665310 ya, atau juga Anda bisa menghubungi Dr. Indengah Mulyarte dengan nomor 081338576547.

0: 96.9.
1: PT Klendi Sejahtera Abadi membuka lowongan kerja untuk posisi Junior Project Staff, Project Engineer, Project Coordinator, Staff Building, Operasional Asset, Teknisi AC, Manager Operasional, Manager Fresh Food, Packing Fresh Food, Koordinator Toko, Admin HRD, Pengawas CCTV Head Office, Buyer, Content Creator, Administrasi, Staff Stock Opnam, IT Support, Task Force, Kasir, Pramuniaga, Sopir, Satpam, Staff Gudang. Dengan penempatan di Head Office Klendis Denpasar dan Dalung, Gudang Pusat Klendis Denpasar, Toko Klendis Area Denpasar yakni Gatsu, Buluh Indah, Pomogan, dan lain-lain, Toko Klendis Area Gianyar yakni Batu Bulan, Celuk, Ketewel, Ubud, dan Kramas, Toko Klendis Area Badung Selatan yakni Uluwatu dan Nusa Dua, Toko Klendis Area Badung Utara yakni Mengwi, Sangeh, dan Dalung, Toko Klendis Area Tabanan, Toko Klendis Area Negara yakni Negara dan Tegal Badeng, Toko Klendis Area Singaraja yakni Singaraja dan Seririt, serta Toko Cabang Baru di Buduk yang akan segera dibuka. Bisa datang bawa lamaran dan langsung interview yang diadakan selama bulan Oktober 2026. Lamaran juga dapat dititipkan ke kantor pusat Klendis di lantai 3 Misanto Cafe Dalung atau cabang Klendis terdekat atau melalui email ke rekrutmenklendisbali@gmail.com. Untuk informasi lebih lanjut bisa hubungi 087-761-299-127 atau 081-935-102-997 setiap Senin sampai Jumat, atau cek Instagram kami @lokerbaliklendis dan @klendisgrosirbali.
2: Hey, what's that? I need some music.
3: It rocks. Yeah. You are listening.
0: 96.9.

96,9 FM Alkoger Radio Bali. Jadi di sini Rati akan menjelaskan beberapa pencegahan agar tidak adanya hama ataupun serangga yang masuk di dalam rumah, baik itu di sudut-sudut rumah ya. Jadi di sini adanya menyimpan makanan dengan benar agar terhindar dari hama ataupun serangga di dalam rumah. Jadi menyimpan makanan dengan benar, mungkin masih banyak di antara Alkogers yang sering meninggalkan makanan di atas meja tanpa ditutup ataupun menyimpan bahan makanan di tempat yang kurang tepat. Jadi kebiasaan tersebut dapat mengundang beberapa serangga dan juga hama seperti semut, lalat, kecoa, atau bahkan tikus. Itu dapat mengundang berbagai serangga masuk ke dalam rumah ya, yang mana serangga itu akan mencium aroma atau makanan yang dari sumber di atas meja, kemudian juga makanan yang terbuka. Itu menjadi sumber penyebab mengapa serangga itu mudah datang atau masuk ke dalam rumah ya. Oleh karena itu, biasakan untuk selalu menyimpan makanan di dalam wadah kedap udara atau wadah yang memiliki penutup rapat. Jadi sehingga makanan itu tetap bersih dan terjaga kualitasnya. Selain itu juga dapat tidak mudah terhindar dari kontaminasi debu, bakteri maupun serangga. Jadi untuk makanan yang mudah rusak seperti lauk pauk, daging, ikan, susu, atau makanan yang sudah dimasak, sebaiknya segera disimpan di dalam kulkas atau lemari pendingin ya, agar tetap segar dan tidak cepat basi juga. Sementara itu, jika Alkogers punya buah-buahan dan juga sayuran, itu juga perlu disimpan di tempat yang sesuai dengan suhunya, baik itu di dalam kulkas atau lemari pendingin maupun di tempat yang sejuk dan juga memiliki sirkulasi udara yang baik sesuai dengan jenisnya agar tidak cepat membusuk. Dan perlu diingat kembali Alkogers, buah-buahan dan juga sayuran yang membusuk itu dapat mengundang berbagai hama ataupun serangga lainnya ya. Dengan membiasakan menyimpan makanan secara benar, kita tidak hanya menjaga kebersihan rumah, tetapi juga melindungi kesehatan seluruh anggota keluarga dari risiko penyakit akibat makanan yang terkontaminasi.

0: back away from your radio.
1: 96.9 FM. Sakitnya tuh di sini.
2: Waduh, Mama lagi ngapain? Tumben Mama nyanyinya kayak gitu.
1: Ini loh sayang, Mama lagi bingung mau belanja bulanan, apa-apa serba naik. Mana duit yang dikasih Papa pas-pasan lagi. Aduh,
2: ngapain bingung-bingung sih, Ma? Kan sudah ada toko terlengkap dan termurah.
1: Hah? Toko apa itu? Kok Mama belum tahu?
2: Klendi Smart, Ma. Mama bisa cari apa aja, semuanya ada. Mulai dari perlengkapan bayi seperti susu, diapers, baju bayi dan anak-anak, mobil dan motor aki, perlengkapan rumah tangga, dan masih banyak lagi yang lain.
1: Wah, kalau gitu ayo temenin Mama ke Klendi Smart sekarang ya, buat borong-borong.
3: Di Klendi Smart tersedia semua keperluan sehari-hari Anda. Mulai dari sembako, peralatan dapur, alat tulis dan keperluan kantor, mainan anak-anak, susu, dan semua kebutuhan bayi tersedia lengkap dengan harga terjangkau. Di beberapa cabang tersedia daging ayam dan sapi, sayur dan buah-buahan, serta fashion dewasa dengan model terbaik dan selalu up to date. Ayo, tunggu apa lagi? Buruan ke Klendi Smart. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi hotline kami di 085-338-064-285.
4: Ingin belanja murah dan nyaman? Klendi Smart, pilihan yang termurah.

96,9 FM Elkoger Radio Bali. Selanjutnya Elkogers, mari kita bahas mengenai pentingnya mengelola sampah dengan baik. Dan ini merupakan salah satu pencegahan agar serangga atau hama penyebab penyakit itu tidak masuk ke dalam rumah ya. Dan mungkin di antara kita, membuang sampah itu dapat dilakukan nanti saja ya, ketika tempat sampah itu sudah penuh. Padahal kebiasaan menumpuk sampah terlalu lama itu dapat menjadi salah satu penyebab utama munculnya berbagai hama. Dan tentunya khususnya seperti sampah organik seperti sisa makanan, kulit buah, sayuran maupun makanan yang sudah membusuk itu akan mengeluarkan aroma yang sangat kuat dan menjadi daya tarik bagi berbagai hama untuk datang mencari makanan, sekaligus itu menjadi tempat yang nyaman bagi mereka berkembang biak. Dan salah satunya mungkin serangga akan berpikir seperti ini, "Daduh, ini ada tempat yang nyaman nih untuk berkembang biak." Dan ini merupakan, selain menimbulkan bau yang tidak sedap, itu tumpukan sampah itu juga dapat menjadi tempat berkembangnya bakteri, jamur, kemudian juga mikroorganisme yang berpotensi itu menyebabkan gangguan kesehatan bagi seluruh anggota. Oleh karena itu, Elkogers, gunakanlah tempat sampah yang memiliki penutup agar bau itu tidak menyebar ke seluruh ruangan dan mencegah adanya hama atau serangga masuk ke dalam tempat sampah tersebut. Apabila memungkinkan, pisahkanlah sampah organik dan juga sampah anorganik. Jadi sehingga pengelolaannya menjadi lebih mudah serta mendukung upaya pelestarian lingkungan. Dan biasakan pula juga membuang sampah setiap hari, terutama sampah organik yang lebih cepat membusuk sehingga tidak menjadi sumber makanan bagi hama. Selain itu, jangan lupa juga untuk mencuci tempat sampah secara berkala menggunakan air dan juga sabun atau cairan pembersih agar tetap bersih, tidak menimbulkan bau dan juga tidak menjadi tempat berkembang biaknya bakteri maupun serangga.

El Cobra Radio Bali. Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya gak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun gak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on! Please back away from your radio.

96,9 FM Elkoge Radio Bali. Stimi Handayani, the first and the best management campus in Bali. Ilmu manajemen itu adalah ilmu yang berdimensi paling luas. Bisa dipakai kerja di mana saja dan tentunya di berbagai bidang apa saja. Jadi pegawai negeri bisa, pegawai perusahaan, bahkan ilmu membuat bisnis sendiri alias sebagai pemilik bisnis atau wirausaha. Dan tahukah Elkogers, kampus manajemen terbaik di Bali itu adalah Stimi Handayani, Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Indonesia Handayani, yang mana kampus atau sekolah tinggi manajemen terbaik di Bali, yang pertama paling legend, paling spesialis, dan tentunya paling konsisten pada ilmu manajemen yang berdiri sejak tahun 1979. Kampus yang legend dan juga terkenal, yang mana di sini alumninya sudah terbukti sukses, yang terserap di berbagai bidang pekerjaan mulai dari pemerintahan, swasta, bisnis, industri, bahkan menjadi pengusaha sukses di Bali maupun di luar Bali. Ilmu manajemen itu diperlukan dalam pekerjaan apapun. Bahkan di bidang AI dan juga teknologi digital tercanggih pun, itu harus dimanage dengan baik berdasarkan ilmu manajemen yang lengkap dan juga terbukti efektif. Dan untuk Elkogers yang ingin tahu di mana lokasi kampus Stimi Handayani, itu ada di pusat kota Denpasar, tepatnya di Jalan Tukat Banyusari nomor 17 Denpasar, di ujung Jalan Sudirman Denpasar, dekat dengan SMA Negeri 2 Denpasar. So, abis kuliah mau nge-mall, mau nugas, mau hangout, atau bahkan mau kerja gampang. Tinggal satset dari kampus Stimi Handayani ya. Dan untuk Anda jika ingin mengetahui informasi pendaftaran, bisa langsung di WhatsApp dengan nomor 082-145-666-199. Sekali lagi dicatat 082-145-666-199.

0: 96.9.
1: Dari putaran hari, beragam peristiwa mengalir. Dari mata hati, kebeningan informasi tersaji. Tanpa harus menjadi surat kabar yang lahir pertama kali, Nusa Bali terandalkan menjadi pemandu suara hati. Kami hadir setiap hari, jadi jendela mata hati. Membuka tabir dari setiap peristiwa, membedah fakta dengan kejernihan nurani. Nusa Bali memang diramu untuk tidak sekedar menjadi koran biasa, karena suara kebenaran adalah nahkoda kami. Nusa Bali, bacaan bagi Anda yang berpikir cerdas. Nusa Bali,
2: yang penting beritanya beli.
3: The Amazing FM, El Cougar Radio Bali.

96,9 FM Elkoga Radio Bali. Jika tadi Rate sudah menjelaskan tips pencegahan, yang pertama itu adalah simpan makanan yang benar. Selanjutnya, di sini Rate akan menjelaskan pentingnya untuk diterapkan di rumah itu adalah menghindari adanya genangan air di lingkungan sekitar. Dan genangan air yang dibiarkan dalam waktu lama itu dapat menjadi tempat atau sarang berkembang biaknya berbagai jenis nyamuk, terutama nyamuk Aedes aegypti ya. Yang mana nyamuk ini merupakan penyebab penyakit demam berdarah denggi atau DBD. Nyamuk ini hanya membutuhkan sedikit air yang tergenang untuk bertelur, sehingga wadah-wadah kecil yang sering kali kita abaikan itu dapat menjadi tempat perkembangbiakannya. Oleh karena itu sangat penting bagi kita Elkogers untuk rutin memeriksa lingkungan rumah dan memastikan tidak ada air yang menggenang. Dan biasakan juga untuk mengosongkan dan membersihkan wadah-wadah yang dapat menampung air hujan seperti ember, kaleng bekas, ban bekas, ataupun pot bunga yang tidak sedang isi bunga ya. Dan selain itu juga periksa talang air secara berkala agar tidak tersumbat oleh daun, ranting atau sampah yang dapat menyebabkan air itu tertahan dan menjadi genangan air. Jangan lupa juga memastikan bahwa keran dan juga pipa air di rumah itu tidak mengalami kebocoran, yang mana kebocoran yang terus menerus itu dapat menciptakan area yang lembab sehingga tidak hanya mengundang nyamuk tetapi juga mengundang sebuah serangga kecoa dan berbagai serangga lainnya. Sebagai langkah pencegahan yang lebih efektif, Elkogers juga dapat menerapkan gerakan 3M+ ya, yaitu menguras tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat tempat penyimpanan air dan mendaur ulang atau memanfaatkan kembali barang-barang bekas yang berpotensi menampung air hujan. Ditambah dengan langkah plusnya, seperti menggunakan kelambu saat tidur, memasang kawat kasas pada ventilasi dan juga menanam tanaman pengusir nyamuk serta menggunakan lotion atau obat anti nyamuk bila diperlukan.

0: Pasar Bali. Inilah Elkoga FM.
1: Suatu hari di sebuah kontrakan.
2: Eh kakak, kau punya lagunya Gesa kak? Yang sementara sendiri tuh.
3: Gak punya gue.
2: Kalau lagunya Westlife, ada kak? Yang You Belong With Me.
3: Ah ngaco lu. Itu juga gak ada.
2: Kalau lagunya...
3: Ah lu, ganggu aja lu. Lu gak lihat nih gue lagi main game.
2: Kalau lagunya...
3: Ada. Udah deh, lu dengerin ini aja.
4: Number one, top airplay. Elkoga Radio Bali.
2: Ini apa kakak?
3: Makanya daripada lu pusing-pusing nyari lagu ke teman-teman, mending lu dengerin aja Elkoga Radio Bali.
5: Yes, lagu-lagu asik cuma ada di Elkoga Radio Bali. Bakal lebih asik lagi loh kalau lagu favorit Anda bisa masuk top airplay 10 lagu terasik di setiap minggunya. Buat yang penasaran lagu-lagu apa saja yang masuk, bertahan bahkan keluar di top airplay, atensi ya setiap hari Minggu jam 4 sore. Nggak cuma itu, Elkogers juga bisa menyimak kabar seputar musisi yang lagunya ada dalam deretan lagu terasik ini. Ayo, request terus lagu kesukaan Anda agar menjadi bagian dari 10 lagu terasik di Elkoga Radio Bali. Please back away from your radio.

96,9 FM Elkoger Radio Bali. Selanjutnya Elkogers, tips berikutnya yang perlu diperhatikan itu adalah menutup celah yang berpotensi menjadi jalan masuknya bagi serangga maupun hama ke dalam rumah. Seringkali kita tidak menyadari bahwa hama seperti nyamuk, lalat, kecoak maupun tikus ya, itu dapat masuk melalui retakan kecil pada dinding, celah di bawah pintu, ventilasi yang terbuka maupun lubang-lubang kecil di sekitar saluran pipa. Meskipun ukurannya tampak kecil ya, celah-celah tersebut dapat menjadi akses yang mudah bagi hama untuk masuk, untuk mencari makanan, bersarang, bahkan berkembang biak di dalam rumah. Dan penting bagi setiap keluarga untuk melakukan pemeriksaan kondisi rumah secara berkala agar setiap kerusakan itu dapat segera diketahui dan juga diperbaiki sebelum menjadi tempat masuknya berbagai hama pembawa penyakit. Dan tentunya Elkogers, menjaga kebersihan rumah bukan hanya tanggung jawab satu orang, melainkan seluruh anggota keluarga. Dan tentunya itu menjadi tanggung jawab semua orang, dan menjaga kebersihan mulai dari setiap makanan itu ditutup rapat, kemudian juga tidak ada genangan air di rumah, dan menutup celah atau ventilasi di dalam rumah agar serangga atau hama pembawa penyakit itu tidak masuk ke dalam rumah. Dan tentunya Elkoger, seperti yang Ratih tadi bilang, Ratih hanya menemani Elkoger selama 2 jam ya. Dan sekarang sudah tepat di jam 11 siang, itu tandanya Ratih sudah menemani ruang dengar Anda selama 2 jam. Semoga apapun tips dan juga penjelasan yang Ratih berikan dapat diimplementasikan dan juga dapat diberikan edukasi kepada keluarga semuanya. Dan juga saya Ratih Nari, akhir kata ya, Ratih sebelum menutup ada sedikit kata, jangan melupakan pentingnya keluarga, karena dengan keluarga ada ikatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Selamat melanjutkan aktivitas dan selamat hari Minggu.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Ih, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
0: FM. Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

0: about that.
1: Please back away from your radio.
2: 96.9 FM. Sinta, keluar yuk. Otak gue udah padat banget nih sama isi buku.
3: Mau kemana? Bentar, belum selesai nih.
2: Ih, baca apa ngecek status sih?
3: Heh, gue lagi search buku novelisnya kedua yang ini. Siapa tahu dapet, Kak.
2: Oh, oke. Okay. Emang koneksi di perpus ini oke?
3: Okay? Oke banget. Koneksi perpustakaan ini kan pakai channel 11. Dedicated access dan pelayanannya berasa bintang 5. Dengan paket terkecil 1 Mbps dan layanan call centernya sampai 24 jam.
2: Ini perpus, say.
3: Channel 11 beralamat di Jalan Bypass Ngurah Rai, nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di era_akses, info di info@cakralintas.net.id.
4: The Amazing FM El Cougar Radio Bali.

0: El Cobra Radio Bali.
1: Dari keagungan dan nilai-nilai luhur masa lalu, redaksi El Koga Radio Bali mempersembahkan Elkopedia, ensiklopedia tentang Bali ala El Koga Radio Bali. Mari kita simak, ini salah satunya.
2: Buka nangkep balangi dadua, maka dadua tuara bakat. Sesenggakan ini memiliki makna khusus yang jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, berarti ibarat menangkap dua belalang, malah keduanya tak dapat ditangkap. Kerap kali kita menginginkan banyak hal sekaligus dalam satu waktu, namun malah membuat kita tidak mendapatkan apa-apa. Pengibaratan ini mengingatkan kita agar jika memiliki keinginan maupun tujuan, fokuslah merealisasikan satu terlebih dahulu. Merealisasikan banyak hal dalam satu waktu hanya membuat kita kelabakan yang akhirnya tidak mampu mendapatkan apapun. Jangan sampai usaha yang sudah kita lakukan membuahkan hasil yang sia-sia.
3: 97.7

0: What's that?
1: I need some music.
2: It rocks.
3: Yeah. You are listening.
4: 96.9 FM. El Cougar Radio Bali.
5: Duh, Leng semengan duduk di sini. Tidak dapat seekor ikan pun.
6: Weh, Pak Man, ngapain jadak-jodok tengah tepet di sisi tukade? Lagi dunas nomor ya?
5: Wah, kaget Pak Man. Kaden ada dari medal. Pak Man lagi mancing nih. Dari pagi mulang umpan, jangankan lele, nyalian, palang timah, beceng-beceng sih ngada ngedutin.
6: What? Mancing? Nggak salah. Lihat aja airnya butek gitu, merah gitu warnanya loh. Emang ada ikan bisa hidup di air kayak gini?
5: Oh iya bener ya, airnya merah, kotor dan bau. Bah, pertanda alam nih, memeding melah panak nih.
6: Ush, itu air limbah yang dibuang ke sungai Pak Man. Udah pasti merusak ekosistem. Makanya Pak Man gak dapat ikan sama sekali. Wong tempat hidupnya dirusak begini. Nah, kita sering dengar kata Trihita Karana, tapi baru dalam tataran slogan aja kan?
5: Meh, kok nyambung ke Trihita Karana? Berat sajan satuan nih.
6: Ya iyalah Pak Man, Trihita Karana kan konsep pelestarian lingkungan, kearifan lokal warisan nak lingser-lingser zaman dulu. Salah satunya menyarankan agar kita bisa membangun relasi yang harmonis dengan alam. Lalu, kalau lingkungan sudah tercemar begini, hubungan apa namanya Pak Man?
5: Iya, saja ya nah. Nemar, calon mantu Pak Man yang top semelegun.
6: Ah, Pak Man, bahasa apa tuh?
7: Alam telah memberikan kita kehidupan. Alam ini juga telah mempersembahkan pesona yang luar biasa indahnya kepada Bali. Sebagai kompensasinya, mari kita jaga kelestarian alam Bali. Melakukan tindakan-tindakan kecil dan sederhana seperti tidak buang sampah dan limbah sembarangan, serta bergotong royong membersihkan lingkungan adalah tindakan memuliakan alam sekaligus pengamalan Trihita Karana. Dengan Trihita Karana, kita juga menjaga Taksu Bali.
8: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
4: 96.9
3: El Cougar Radio Bali.
9: Please back away from your radio.

0: tubuh penuh luka, dengan wajah penuh noda, Bumi Pertiwi Indonesia tetap menopang rakyatnya.
1: Wahai putra bangsa, kembalilah ke pelukan Ibu Pertiwi, Bumi Indonesia tercinta. Kembalilah.
2: Dan mari bersama-sama kita sembuhkan luka Ibu Pertiwi, Indonesia Raya.

96.6 LKG Radio Bali. Selamat siang LKG. Siang hari ini akan ada Yu Indra yang menemani Anda tentunya dalam ajang High Noon sampai nanti di jam 2 siang. So, jangan kemana-mana.

0: Ini radioku.
1: Bukan, ini radioku.
0: Bukan, ini radioku.
1: Ih, kamu kok gitu sih?
0: Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
0: FM. Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

96.6 LKG Radio Bali. Selamat siang LKG, selamat berhari Minggu ya semuanya. Dan tentunya bagaimana kabar Anda di hari Minggu yang super duper cerah, panas, dan tentunya lumayan bikin gerah juga ya. Semoga Anda semuanya tetap sehat LKG, semuanya tetap semangat dan pastinya tetap happy ya. Karena gak kerasa juga kita sudah sampai di penghujung weekend ya. Gimana nih hari minggunya? Mungkin ada yang lagi jalan-jalan sama keluarga, nongkrong bareng temen, atau mungkin lagi kulineran mungkin ya di luar. Atau mungkin ada dari Anda yang cuma di rumah aja nih, lagi rebahan cantik atau rebahan ganteng di rumah sambil menikmati kipas angin ataupun AC. Aduh, pasti nyaman sekali ya, sejuk sekali ini Elko Girls. Dan buat Anda yang mungkin lagi di luar rumah, jangan lupa Elko Girls untuk minum air putih yang cukup dan penuhilah kebutuhan cairan Anda ya, karena daripada dehidrasi itu lebih bahaya lagi nih. Dan kebetulan juga cuaca lagi panas-panasnya, jangan sampai niatnya healing itu malah kepanasan Elko Girls. Dan yang paling penting, nikmatin dulu hari Minggu Anda, karena besok ya, besok Elko Girls kita kembali bertemu dengan hari Senin ya, hari dimana alarm itu kembali berbunyi, terus rutinitas juga kembali menanti, dan perjuangan untuk mencari cuan itu kembali dimulai. Ya, semangat aja buat Anda yang besok harus kuliah, harus sekolah juga, ataupun harus bekerja. Tapi tenang ya Kegar, sekarang kita gak usah mikirin Senin dulu ya, kita gak usah mikirin besok dulu. Selagi masih hari Minggu, kita nikmatin aja waktunya untuk istirahat, untuk rebahan, untuk recharge energi dulu. Atau boleh juga Anda ceritakan hari ini kepada saya Elke Gers, dan temani saya di sini selama 2 jam ke depan maksudnya Elke Gers, itu dari jam 12 siang sampai nanti di jam 2 siang. Dan pastinya Ayu Indra di sini akan menemani Anda dalam ajang High Noon. Edisi hari ini pastinya hari Minggu tanggal 11 Oktober 2026. Dimana tentunya saya akan memutarkan lagu-lagu belantikan musik asik ya, koleksi LKG Radio Bali dan juga musik mancanegara, dan yang akan menemani siang hari Anda. Dan gak lupa juga Ayu Indra di sini akan membawakan informasi, berita, dan juga tips and trick yang pastinya menarik dan juga bermanfaat untuk kita semua. Jadi temanin Ayu Indra di sini ya, sampai nanti di jam 2 siang, tentunya hanya di 96.6 LKG Radio Bali.

0: Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya nggak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun nggak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on!
1: Watch that. I need some music.
2: It rocks. Yeah. You are listening. 96.9 FM. El Cougar. Radio Bali.

96.6 Elko Gear Radio Bali. Waduh, tidak terasa sekali nih Elko Gears, kita sudah berada di awal bulan ya. Bukan awal bulan banget ya, tapi di pertengahan bulan nih dibilangnya. Tapi ya masih kategori tanggal muda lah ya. Dompet mulai tersenyum, rekening juga udah mulai bernapas lega. Karena apa? Karena yang pasti gajiannya udah cair pasti nih dari awal bulan kemarin. Nah, kalau udah gajian jangan hanya numpang Elko Gears lewat di rekening aja. Saatnya pasti Anda harus manjakan diri dengan belanja kebutuhan Anda ya pastinya. Selain kebutuhan Anda, pastinya harus mempersiapkan membelikan kebutuhan untuk anak-anak, untuk anak Anda Elko Gears, keluarga, dan pokoknya kebutuhan rumah tangga dah. Tentunya berburu promo yang bikin hati senang dan dompet tetap aman. Jangan dulu Elko Gears, buat Anda yang lagi cari barang berkualitas dengan penawaran menarik, tentunya ada kabar menarik dari promo di Klendis Grosir. Tentunya di awal bulan ini waktunya Anda merapat cek-cek berbagai promo-promo menarik dan temukan berbagai pilihan produk yang bisa bikin belanja Anda jadi lebih menyenangkan Elko Gears. Ingat ya Elko Gears, awal bulan ini bukan momen yang pas buat belanja kebutuhan, tapi jangan sampai kalap ya. Jadi ajak juga teman, pasangan, keluarga atau siapapun yang pengen ikut berburu promo, langsung aja kunjungi Klendis dan cari tahu penawaran menarik yang tersedia. Dimana saya bacain beberapa nih promo yang ada di Klendis, itu antara lain ada Pocari Ion Water yang ukuran 50 mili, itu mendapatkan potongan harga sebesar 1.500 pcs minimal 2 kelipatan 2. Dan selain itu di sini juga ada Promina Yogurt Meals yang rasa strawberry, ukuran 8 gram, itu mendapatkan potongan harga sebesar 1.400. Dan selain itu di sini juga ada Bebio Minyak Telon Plus ukuran 60 mili, itu mendapatkan potongan harga sebesar Rp2.000 Elko Gears. Dan selain itu di sini juga ada nih untuk mama-mama ya yang baru lahir atau lagi menyusui, di sini ada Mama Bear Kapsul Absi Booster yang isi 30, itu mendapatkan harga hanya sebesar Rp49.700 Elko Gears. Ini lumayan banget ya. Dan selain itu di sini juga ada Madu TJ Murni ukuran 150 gram yang pieces, itu mendapatkan potongan harga sebesar Rp2.300. Dan yang terakhir nih juga Elko Gear saya bacain ya, ada juga Nola Granola Chips Peanut Butter ukuran 100 gram, itu mendapatkan potongan harga sebesar Rp3.700. Dan tentunya juga dengan berbagai promo yang ada di Klendis yang pastinya Anda bisa dapatkan dari sekarang. Karena pastinya Klendis itu belanja makin happy, awal bulan juga makin berarti ya. Jadi tunggu apa lagi Elko Gears, mumpung masih tanggal muda nih. Jadi merapat aja langsung ke Klendis terdekat dari rumah Anda. Karena pastinya yang di Klendis yang terlengkap dan termurah.

0: 나.
1: 이라디오쿠 목간 이라디오쿠 목간 이라디오쿠 이게 땅 거기 두세 나무 향기 동일한 라디오쿠 아노
2: 아노 에헤 kenapa kalian berkelahi
1: ini dia rebut radioku aku kan mau dengerin radio oce
2: radio oce mendingan radio pe kalian kuno itu radio yang kurang aci ini radio yang aci dengerin dong
3: 96.9
1: aci ya radio apa nih
2: ini Elkoga Radio Bali.
4: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya. Rugi gak sih nyanyiin kita?

96.6 LKGR Radio Bali. LKGR, kita ngomongin dulu ya tentang sesuatu yang makin sering sekali kita lihat di jalanan, khususnya itu di jalanan Bali. Coba Anda perhatikan, sekarang kendaraan listrik itu makin banyak sekali ya digunakan, mulai dari mobil sampai dengan sepeda motornya. Kalau dulu mungkin kita lebih sering mendengar suara motor itu dengan knalpot yang khas, mungkin LKGers. Sekarang kendaraan listrik yang suaranya itu lebih senyap juga mulai mencuri perhatian masyarakat di Bali. Apalagi di Bali itu dikenal sebagai salah satu destinasi wisata yang ingin terus mengembangkan lingkungan yang lebih bersih dan juga transportasinya yang lebih ramah lingkungan. Lantas sebenarnya seberapa jauh sih sebenarnya perkembangan kendaraan listrik yang ada di Bali ini, LKGers? Apakah motor listrik ini benar-benar bisa lebih hemat kah dari motor yang biasanya kita gunakan ataupun motor bensin itu? Dan yang tidak kalah penting, apakah LKGers sendiri tertarik nih untuk beralih ke kendaraan listrik? Jadi berdasarkan pemberitaan Antara pada 8 Oktober 2026 kemarin, jumlah kendaraan listrik itu tercatat beroperasi di Bali itu sudah mencapai 17.725 unit, LKGers. Angka ini tentunya dari sekitar 5.000 mobil listrik mungkinnya, atau lebih dari 12.000 sepeda motor listrik. Jumlahnya tersebut terus meningkat dibandingkan di bulan Maret 2026, LKGers. Jadi ketika kendaraan listrik yang tercatat itu sekitar 14.000 unit, artinya penggunaan kendaraan listrik di Bali itu memang terus menunjang ya, terus menunjukkan sebuah perkembangan di mana tentunya infrastruktur ini pendukungnya juga mulai bertambah. Saat ini itu terdapat sekitar 304 stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau yang disingkatnya itu dengan SPKLU yang tersebar di 115 lokasi yang ada di Bali, LKGers. Namun seiring meningkatnya jumlah kendaraan listrik, ketersediaan tempat pengisian daya itu juga sangat perlu sekali ya dikembangkan supaya masyarakatnya itu semakin mudah untuk menggunakannya atau mendapatkannya. Nah sekarang kita lihat dulu dari sisi pengeluarannya nih, LKGers. Jadi buat Anda yang memang setiap harinya itu menggunakan motor untuk bekerja, untuk kuliah, untuk sekolah, ataupun sekedar jalan-jalan, biasanya biaya bensin itu tentu menjadi salah satu pengeluaran yang memang rutin ya. Bisa kita mengisi bensin 2 kali seminggu sampai dengan 3 kali seminggu, LKGers. Namun motor listrik ini menawarkan alternatif karena menggunakan yang namanya energi listrik, bukan bensin. Jadi biaya pengisian daya itu lebih rendah untuk penggunaan tertentu. Dan juga perawatannya, itu perawatan mesinnya itu juga cenderung lebih sederhana karena tidak memerlukan yang namanya pergantian oli mesin seperti motor bensin ini, LKGers. Dan pastinya ini jadi idaman ya untuk para wanita yang memang ketika motornya itu bisa jalan lebih baik,

baterai juga sangat diperlukan juga alkoger serta kemudahan untuk mengisi daya di rumah ataupun di tempat umum. Jadi sebelum memutuskan untuk membeli motor listrik, sebaiknya kita sesuaikan dulu alkoger dengan kebutuhan dan juga aktivitas kita sehari-hari. Apalagi buat alkogers yang mungkin sering berpergian jauh atau punya mobilitas tinggi, tentunya ketersediaan tempat pengisian daya di sepanjang perjalanan itu tentu bisa menjadi pertimbangan yang paling penting sekali. Kalau Anda diberi kesempatan untuk beralih dari motor bensin ke motor listrik, kira-kira Anda mau gak nih alkogers?

0: ここがレディオバリ
1: ー。Hello.
2: Halo Ayu, gimana? Paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
1: Kak Amel, udah nih kak. Makasih ya, gelasnya lucu-lucu banget.
3: Kakak beli di mana sih? Kakak kan nggak suka belanja keluar rumah.
2: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
1: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
2: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Nggak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
1: Wah, aku baru tahu loh kak.

0: belanja secara online juga? Ya udah deh kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya. Bye.
1: Tunggu. Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Mulai dari barang pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, dan kain. Kini, belanja di Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Sekali lagi, 0812-8583-5397. Lengkapi alat dapur dan rumah tangga Anda hanya dari rumah. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.

96.6 LKGR Radio Bali. LKGRs, apakah Anda menyadari bahwa tentunya ilmu manajemen itu adalah ilmu yang berdimensi paling luas sekali? Kenapa? Karena pastinya dengan ilmu manajemen kita bisa pakai kerja di mana-mana dan di berbagai bidang apa aja, LKGRs. Mulai dari jadi pegawai negeri, jadi pegawai perusahaan, bahkan ilmu membuat bisnis sendiri alias sebagai pemilik bisnis atau wirausaha juga udah pasti bisa sekali, LKGRs. Dan tentunya tahukah Anda kampus manajemen terbaik yang ada di Bali adalah STIMI Handayani. Di mana STIMI Handayani ini merupakan sekolah tinggi ilmu manajemen Indonesia Handayani yang terbaik yang ada di Bali, LKGRs. Selain terbaik, udah pasti yang pertama, yang paling legend, paling fokus, paling spesialis, dan juga konsisten pada ilmu manajemen sejak berdiri tahun 1979. Tentunya kampus legend dan terkenal ini alumni-alumni itu terbukti sukses terserap di berbagai bidang pekerjaan, LKGRs, mulai dari pemerintahan, swasta, bisnis, industri, bahkan menjadi pengusaha-pengusaha sukses di Bali dan di luar Bali. Kenapa? Karena ilmu manajemen itu diperlukan dalam pekerjaan apapun, bahkan di bidang AI dan teknologi digital tercanggih pun. Tapi tetap kita harus bisa manage dengan baik berdasarkan ilmu manajemen yang lengkap dan juga terbukti efektif. Untuk lokasi kampus STIMI Handayani ini ada di pusat kota Denpasar, tepatnya di Jalan Tukat Banyusari nomor 17 Denpasar, di ujung Jalan Sudirman dekat SMA Negeri 2 Denpasar, LKGRs. So, misalnya mau habis kuliah, mau nge-mall gitu ya, bisa banget. Mau nugas, terus mau hangout mungkin ya, atau mau kerja, gampang, tinggal set-set dari kampus STIMI Handayani, gampang kemana-mana, LKGRs. Jadi buruan daftarkan diri Anda sekarang. Untuk informasi lebih lengkapnya, Anda bisa menghubungi nomor WhatsApp, yaitu di nomor 082-145-666-199. Sekali lagi, LKGRs, yaitu di nomor 082-145-666-199. STIMI Handayani, the first and the best management campus in Bali.

96.6 LKG Radio Bali. LKGers, tidak terasa sekali waktu sudah menunjukkan pukul 1 siang lewat 10 menit. Dan itu artinya Ayu di sini akan masih punya waktu sekitar ya 1 jam lagi lah LKGers ya. Dan tentunya jangan kemana-mana karena setelah ini saya masih akan membawakan informasi, tips and trick berita dan juga beberapa informasi akan menambah wawasan kita bersama. Jadi tetap bersama Ayu Indra di sini ya. Sampai nanti di jam 2 siang hanya di LKG Radio Bali.

0: 96.9
1: El Cobra Radio Bali.
2: Sakitnya tuh di sini.
3: Waduh, Mama lagi ngapain? Tumben Mama nyanyinya kayak gitu.
2: Ini loh sayang, Mama lagi bingung mau belanja bulanan, apa-apa serba naik. Mana duit yang dikasih Papa pas-pasan lagi. Aduh,
3: ngapain bingung-bingung sih, Ma? Kan sudah ada toko terlengkap dan termurah.
2: Hah? Toko apa itu? Kok Mama belum tahu?
3: Klendi Smart, Ma. Mama bisa cari apa aja, semuanya ada. Mulai dari perlengkapan bayi seperti susu, diapers, baju bayi dan anak-anak, mobil dan motor aki, perlengkapan rumah tangga, dan masih banyak lagi yang lain.
2: Wah, kalau gitu ayo temenin Mama ke Klendi Smart sekarang ya, buat borong-borong.
4: Di Klendi Smart tersedia semua keperluan sehari-hari Anda. Mulai dari sembako, peralatan dapur, alat tulis dan keperluan kantor, mainan anak-anak, susu, dan semua kebutuhan bayi tersedia lengkap dengan harga terjangkau. Di beberapa cabang tersedia daging ayam dan sapi, sayur dan buah-buahan, serta fashion dewasa dengan model terbaik dan selalu up to date. Ayo, tunggu apa lagi? Buruan ke Klendi Smart. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi hotline kami di 085-338-064-285.
5: Ingin belanja murah dan nyaman, Klendi Smart pilihan yang termurah.
0: Dari Kecubung 27 dan Pasar Bali, inilah El Koga FM.

96.6 Koge Radio Bali. Ini dia satu single lagu dari Ari Lasso dengan judul Rahasia Perempuan. Aduh, kalau misalnya kita berbicara tentang rahasia perempuan, Nelkogers, tidak akan pernah ada habisnya nih. Jadi saya akan membuka salah satu rahasia perempuan, apalagi khusus untuk Anda ya, yang perempuan yang misalnya senang sekali dengan yang namanya scrolling Instagram, scrolling media sosial, awalnya hanya mencari sebuah hiburan, malah berakhir nonton review skincare. Nah, siapa nih yang seperti ini, Alkogers? Katanya skincare-nya itu bisa bikin wajah kita glowing, menghilangkan jerawat, menyamarkan bekas jerawat, bahkan bikin kulit kita lebih sehat dalam waktu yang singkat. Terus karena ngelihat review orang-orang yang hasilnya bagus, kita langsung tergoda buat beli nih, Alkogers. Padahal skincare di rumah itu masih banyak, masih ada, bahkan ada yang belum habis dipakai nih, Alkogers. Siapa nih yang seperti ini nih, terutama untuk para perempuan mungkin ya. Memang melihat produk skincare yang viral itu bikin kita penasaran, apalagi kalau banyak orang yang bilang produknya itu bagus dan cocok di kulit mereka. Tapi pertanyaannya, apakah skincare yang cocok untuk orang lain pasti akan cocok di kulit kita nih, Alkogers? Nah, jadi kita akan ngobrolin dikit ya tentang skincare yang viral. Kira-kira lebih baik langsung check out atau cukup lihat review dulu nih sebelum memutuskan untuk membeli? Jadi Alkogers, pertama-tama hal yang harus kita tahu bahwa setiap orang itu pastinya punya kondisi dan kebutuhan kulitnya yang berbeda-beda. Ada yang mungkin kulitnya itu cenderung berminyak, ada yang kulitnya kering, ada yang kombinasi, dan juga ada yang sensitif terhadap bahan tertentu. Jadi meskipun sebuah produk skincare viral dan cocok digunakan oleh banyak orang, belum tentu produk tersebut akan cocok di kulit kita sendiri, Alkogers. Misalnya ada seseorang yang memang mencoba serum tertentu dan merasa wajahnya jadi lebih cerah ketika pemakaian misal 1 minggu ataupun 2 minggu. Dan belum tentu serum yang sama itu akan memberikan hasil yang serupa pada orang lain, Alkogers. Karena pastinya kondisi kulit mereka itu berbeda-beda, rutinitas perawatannya juga berbeda-beda, faktor lingkungan juga bisa berbeda-beda. Makanya sebelum membeli skincare, penting sekali untuk kita mengenali kebutuhan kulit kita terlebih dahulu, Alkogers. Jadi saya mau memberikan sebuah tips and trick apa yang sebenarnya harus kita lakukan dulu ketika melihat influencer itu mereview yang namanya sebuah skincare. Jadi yang pertama-tama harus kita lakukan adalah kenali jenis dan kebutuhan kulit Anda. Jadi jangan hanya membeli produk itu karena kemasannya lucu atau cute gitu ya, Alkogers, atau sedang ramai dibicarakan. Jadi coba pahami dulu masalah kulit yang memang Anda atasi saat ini. Apakah kulit Anda lagi kering-keringnya? Apakah sedang kombinasi atau berminyak? Dengan begitu tentunya kita bisa lebih selektif untuk memilih produk yang sesuai. Dan selain mengenali jenis kulit ataupun kebutuhan kulit, pastikan Anda jangan malas ya untuk membaca produk, karena pastinya sebelum membeli sebuah skincare, biasakan untuk memeriksa daftar bahan ataupun ingredients yang tercantum pada kemasan. Dan cari tahu dulu bahan utamanya seperti apa dan apakah produknya tersebut sesuai dengan kebutuhan kulit Anda saat ini. Dan tentunya yang pasti Anda juga jadikan review itu sebagai referensi, bukan satu-satunya sebuah patokan. Misalnya ada review dari beauty influencer ataupun pengguna lain, memang bisa membantu kita untuk mengetahui teksturnya seperti apa, produknya, aromanya, sampai dengan kemasannya. Jadi ingat, Alkogers, hasil yang ditampilkan dari sebuah video itu belum tentu menggambarkan hasil yang memang kita idamkan ataupun yang memang kita harapkan. Dan yang terakhir, jangan sampai juga skincare itu bikin dompet kita menangis, Alkogers. Ini penting sekali ya. Kadang kita tergoda untuk membelikan banyak produk sekaligus karena ingin mendapatkan kulit yang sehat dan juga glowing. Padahal kebutuhan perawatan kulit itu banyak sekali produknya dan mungkin harganya sedikit mahal. Jadi pintar-pintar kita sendiri, Alkogers, untuk selektif lagi ya, kita sebagai perempuan, untuk lebih bijak untuk memilih skincare dan perawatan kulit kita. Jangan sampai kulitnya jadi rusak karena skincare yang abal-abal, Alkogers. Jadi pintar-pintar ya untuk selektif skincare untuk kulit kita dan kebutuhan diri kita sendiri.

0: Telco Gap Radio Bali.
1: Om Swastiastu, Bu Cynthia.
2: Om Swastiastu, Getri, ada apa, Ge
1: mau jahit, Bu. Ge kan baru datang dari Klungkung. Beli kain ende. Kainnya bagus-bagus banget. Baiknya dijahit model apa ya?
2: Oh, kalau kain tenun khas Bali seperti endek, songket, gringsing, cepuk, rangrang, sangat bagus dijadikan kemeja, dress, atau blazer. Tapi kalau mau dibuat selendang, obi belt, tas, dan dompet juga bisa. Dikreasikan macam-macam, bisa kok.
1: Wah, Bu Cynthia aja top market. Top, jadi yakin nih jahit di sini?
2: Gitu dong, kita harus ikut melestarikan kain tenun khas Bali dan mendukung UMKM di sekitar kita.
1: Jadi pengen merintis usaha dari kain-kain ini, tapi gak butuh inspirasi, Bu, biar produknya bagus dan up to date juga.
2: Tenang, Dewan Kerajinan Nasional Daerah Bali atau Dekranasda Bali sering mengadakan event berkaitan dengan tenun khas Bali. Nah, Ge bisa dapat inspirasi dari sini. Cocok banget untuk Ge yang bergerak di industri kreatif, apalagi kriya atau pembuatan kerajinan tangan bernilai seni tinggi. Pengrajin tenunnya juga tersebar di berbagai kota kabupaten di Bali. Nanti Bu antar deh ke sentra-sentranya.
1: Wih, suksema nih Bu Cynthia, suksema banget. Nanti jahitnya di Bu Cynthia deh. Tapi jadinya jangan lama-lama lo ya. Jangan janji-janji selesai tapi mundur aja terus kayak waktu itu.
2: Ah, Getri nih, inget aja ibu jadi malu.
3: Sebagai masyarakat Bali, sudah semestinya kita peduli dan turut serta melestarikan tenun khas Bali. Dukung para pengrajin tenun Bali dan UMKM di sekitar kita. Tenun khas Bali, cantik, unik, dan berkelas.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 96.9
0: El Cobra Radio Bali.

96.6 LKGR Radio Bali. LKGR, apakah ada dari Anda yang saat ini harus bingung ya mikirin kuliah di mana? Tenang saja LKGR, karena pastinya saya punya rekomendasi kuliah yang sudah pasti hebat dan keren-keren banget. Di mana lagi kalau bukan di Fakultas Pertanian, Sains dan juga Teknologi di Universitas Warmadewa. Tentunya di UNWAR ini sudah pasti bernaung di bawah Yayasan Sri Kesari Warmadewa LKGR. Dan tentunya UNWAR ini adalah pilihan logis untuk Anda yang ingin memiliki karir yang stabil, berkontribusi pada ketahanan pangan, dan bahkan ingin berwirausaha dengan modal yang potensial berkembang. Di mana di Universitas Warmadewa ini ada 4 program studi yang sudah terakreditasi unggul A yang bisa Anda pilih. Antara lain yang pertama adalah Agroteknologi LKGR. Agroteknologi ini merupakan berkonsentrasi pada budidaya pertanian dan produksi serta pengolahan produk hortikultura, perkebunan serta pangan yang memiliki nilai ekonomis tinggi untuk konsumsi maupun estetika guna menunjang pengembangan pariwisata. Dan selanjutnya adalah peternakan. Peternakan ini dia mempelajari semua pengetahuan dan kegiatan praktek yang terkait dengan peternakan. Antara lain ada teknologi produksi dan pemeliharaan, nutrisi dan teknologi pakan, teknologi pengolahan ternak serta manajemen dan juga agribisnis. Selain itu, di sini juga ada teknologi pangan dan hasil pertanian LKGR, di mana mereka ini berfokus pada pengenangan pasca panen, pengawetan serta pengolahan pangan, termasuk pada pangan tradisional dan juga pangan fungsional. Dan yang terakhir adalah manajemen sumber daya perairan atau perikanan LKGR, di mana mereka berkonsentrasi di dalam pengembangan ekonomi biru, di bidang manajemen sumber daya perairan yang berwawasan ekowisata serta berlandasan kearifan lokal Segara Kerti. Tentunya di Universitas Warmadewa ini staf pengajarnya sudah terdiri dari dosen, tetapi tetap dibantu oleh staf pengajar dari instansi kedinasan dengan kualifikasi profesor, doktor dan juga magister. Selain itu, fasilitas kampusnya yang ditawarkan sudah pasti lengkap banget LKGR, di mana kelasnya sudah bersih, terus ber-AC, dan laboratorium pembelajaran dan penelitiannya juga sudah pasti lengkap, serta sudah free wifi dengan akses internet yang super duper cepat. Untuk informasi lebih lengkapnya, Anda bisa klik di cpnmaru.warmadewa.ac.id atau bisa hubungi langsung Bapak Insinyur Iwayan Sudiarte MP di nomor 081-338-605-310 atau juga dengan Bapak Dr. Inengah Mulyarte, SSC MSI di nomor 081-338-576-547. Jadi putuskan mulai sekarang LKGR untuk daftar kuliah di Fakultas Pertanian, Sains dan juga Teknologi di Universitas Warmadewa.

0: ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Ih, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi? Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
0: aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

96.6 Penangku G Radio Bali. Sebelumnya kita sudah membahas sedikit tentang rahasia seorang perempuan yang kegers. Tapi kali ini kita bakal bahas sesuatu yang dekat dengan kehidupan yang namanya percintaan. Nah, kira-kira pernahkah Anda merasa pasangan itu mulai berubah hanya gara-gara chat yang lama gak dibalas ya kegers? Atau punya pasangan yang memang jarang sekali untuk yang namanya mengupload foto berdua di media sosial? Duh, langsung kepikiran macam-macam ya ketika pasangan kita sering seperti ini. Jadi jarang untuk mengupdate sesuatu tentang kita di media sosial. Tapi pertanyaannya, ini beneran red flag atau sebenarnya hanya beda kebiasaan saja nol kegers? Nah, itu yang akan kita bahas sama-sama ya. Jadi yang pertama, pasangan lama untuk membalas chat mungkin memang lagi sibuk, elkeger sibuk kerja atau sibuk kuliah ataupun punya aktivitas lainnya. Mungkin ini masih di kategori yang wajar ya kita bilangnya. Tapi kalau dia terus-menerus mengabaikan yang namanya sebuah komunikasi tanpa penjelasan dan gak peduli dengan perasaan kita, nah itu baru perlu kita bicarakan kembali dengan pasangan kita. Selain itu, pasangan yang memang gak suka untuk mengunggah hubungan di media sosial atau tidak terlalu terbuka lah dengan media sosial kogers, jangan langsung curiga kogers, bisa jadi mereka ini memang tipe orang yang menjaga privasi atau orangnya memang tertutup. Yang penting bagaimana sikapnya terhadap kita di kehidupan nyata dan apakah dia menghargai hubungan dan tidak menyembunyikan kita dengan cara yang menyakitkan. Nah, selain itu pasangan masih berteman dengan mantan. Nah, sebenarnya ini wajar gak sih alkogers? Jadi berteman dengan mantan itu tidak otomatis bisa dibilang red flag ya. Tapi batasan dalam hubungan itu tetap penting kalau interaksinya membuat pasangan merasa kurang nyaman. Jadi sebaiknya dibicarakan terlebih dahulu baik-baik dan cari kesepakatannya bersama alkogers. Jadi red flag itu bukan sekedar soal kebiasaan yang berbeda-beda ya, tapi juga bagaimana seseorang itu memperlakukan kita, menghargai batasan, dan juga menyelesaikan masalah bersama-sama. Nah, sekarang aku kira saya mau tanya, menurut Anda, pasangan yang lama membalas chat itu dikategorikan orang yang red flag atau masih bisa dimaklumi? Atau justru pasangan yang masih sering komunikasi dengan mantan itu bikin kita gak merasa nyaman? Jadi boleh banget aku kira share Anda bagaimana hubungan Anda. Jadi tetap ingat juga, hubungan yang sehat itu bukan berarti harus selalu punya kebiasaan yang sama, tapi tetap kita harus jaga komunikasinya, jaga rasa saling menghargainya, dan tentu jaga juga rasa kepercayaan masing-masing.

0: 96.9 FM.
1: Yang, bantuin aku ngisi teka-teki silang dong. Menurun, ke bawah 6 kolom, lagu Bali yang dikolaborasikan dengan tari, biasa dipentaskan oleh anak laki-laki dan perempuan. Apa ya?
2: Gitu aja gak tahu. Jawabannya janger tuh sayang.
1: Oh iya, pas. Lanjut, suku asli yang mendiami daerah Jawa Barat. Apa sih ya? Tahu-tahu. Apa sih namanya itu ya?
2: Adeh, suku Sunda. Gampang gitu loh yang.
1: Hehehe, namanya juga lupa. Ada lagi nih, roti yang selalu ada di pernikahan orang suku Betawi. 9 kolom menurun. Hah? Roti apa men ya? Roti kering? Lah ini 10 kolom. Roti tawar? Nah ini 9 kolom. Roti tawar berarti jawabannya ya.
2: Astaga, roti buaya jawabannya tuh. Kamu nih kayaknya kurang dengar agama Indonesia deh. Cinta, cinta, cinta
3: Indonesia. Bener tuh, jangan sampai malu-maluin ya karena punya pengetahuan yang minim tentang Indonesia. Yuk ketahui lebih banyak tentang keberagaman Indonesia, mulai dari suku, tradisi, budaya, dan berbagai hal-hal unik dari masyarakat di berbagai daerah Indonesia, hanya di Ragam Indonesia. Setiap hari Sabtu jam 9 pagi sampai 11 siang, tentunya di 96,9 FM Elkoga Radio Bali.
1: Iya deh iya, tiap Sabtu pagi aku dengerin Ragam Indonesia di Elkoga. Satu aja ya. ILY itu kepanjangan dari apa ya, Yang?
2: ILY? Oh, I love you.
1: I love you too.
4: Dari Kecubung 27 Denpasar, Bali, inilah Elkoga FM.

96.0 Kogai Radio Bali. Ini dia satu single lagu dari James Arthur dengan judul Say You Won't Let Go. Dan tentunya ini salah satu lagu yang menjadi penutup ya di siaran kita hari ini Alkogers. Dan karena waktu tepat sekali sudah menunjukkan pukul 2 siang waktu Kogai Radio Bali. Dan tentunya seru sekali dan senang sekali rasanya bisa menemani hari Minggu Anda dengan berbagai obrolan menarik nih, mulai dari kendaraan listrik yang mungkin makin berkembang, tips makan sehat tanpa harus mahal, skincare viral yang bisa bikin penasaran, sampai bahasan percintaan tentang red flag atau hanya sebuah batasan. Wah, lengkap sekali ya siang hari ini saya bacakan ataupun saya bawakan informasinya. Dan tentu semoga tips and trick yang saya bagikan hari ini dapat bermanfaat untuk Anda semuanya. Dan tentunya juga jangan lupa tetap bijak dalam menjalani keseharian Alkogers, mulai dari selalu jaga kesehatan, merawat diri, ngatur keuangan, sampai membangun hubungan yang sehat dengan orang di sekitar Anda. Dan buat Anda yang hari ini lagi jalan-jalan, nongkrong, ataupun menghabiskan waktu bersama keluarga dan juga orang tersayang, semoga harinya menyenangkan selalu Alkogers. Dan buat Anda yang masih rebahan di rumah, gak apa-apa, nikmatin dulu aja waktu istirahat Anda. Karena setelah beraktivitas selama seminggu ini, kita juga punya hak untuk waktu untuk diri sendiri ataupun waktu untuk istirahat ya. Dan kalau gitu langsung saja dari kawasan Kecubung nomor 27 dan Pasar Bali, saya Ewindra pamit dari ruang dengar Anda. Dan akhir kata, jangan lupakan pentingnya keluarga, karena dengan keluarga ada ikatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Selamat siang, selamat melanjutkan aktivitas Anda, and see you.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Ih, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Eh, kenapa kalian berkelahi? Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
0: FM. Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Ih, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Eh, kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
2: Ah, radio C, mendingan radio P.
1: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
3: 96.9
0: FM. Ah, aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

0: keagungan dan nilai-nilai luhur masa lalu. Redaksi Elkoga Radio Bali mempersembahkan Elkopedia, ensiklopedia tentang Bali ala Elkoga Radio Bali. Mari kita simak, ini salah satunya.
1: Buka ngelawar capung, gedenan bel. Orang Bali tentu tidak lazim mengolah daging capung yang ukurannya tergolong kecil untuk dijadikan lawar. Karena umumnya lawar diolah dari daging ayam, bebek, kuir, atau babi. Dan jika kita pikirkan, membuat lawar capung tentu sebuah pekerjaan yang cukup menguras tenaga. Mulai dari mengumpulkan capung, menyiapkan bumbu, hingga mengolahnya menjadi lawar. Repot kan? Hasilnya pun sedikit. Beruntung, ngelawar capung hanyalah sebuah sesenggakan atau pengibaratan sesuatu. Dan pesan yang bisa ditangkap dari sesenggakan buka ngelawar capung gedenan beo adalah agar kita diharapkan mampu mengatur sebuah pekerjaan. Jangan sampai pekerjaan yang begitu besar dan merepotkan hanya membuahkan hasil yang kecil, tidak berharga, atau bahkan sia-sia.

0: 96.9.
1: Suatu hari di sebuah kontrakan.
2: Eh kakak, kok punya lagunya Gesa kak? Yang sementara sendiri tuh.
3: Gak punya gue.
2: Kalau lagunya Westlife, ada kak? Yang You Belong With Me?
3: Ah ngaco lu. Itu juga gak ada.
2: Kalau lagunya...
3: Ah lu, ganggu aja lu. Lu gak lihat nih gue lagi main game.
2: Kalau lagunya...
3: Ada. Udah deh, lu dengerin ini aja.
4: Number one, top airplay.
0: Hot request. 96.9
4: El Koka Radio Bali. Standing in a
2: crowded room. Ini apa kakak?
3: Makanya daripada lu pusing-pusing nyari lagu ke teman-teman, mending lu dengerin aja El Koka Radio Bali.
5: Yes, lagu-lagu asik cuma ada di El Koka Radio Bali. Bakal lebih asik lagi loh kalau lagu favorit Anda bisa masuk top airplay 10 lagu terasik di setiap minggunya. Buat yang penasaran lagu-lagu apa saja yang masuk, bertahan bahkan keluar di top airplay, atensi ya setiap hari Minggu jam 4 sore. Nggak cuma itu, El Kogers juga bisa menyimak kabar seputar musisi yang lagunya ada dalam deretan lagu terasik ini. Ayo, request terus lagu kesukaan Anda agar menjadi bagian dari 10 lagu terasik di El Koka Radio Bali. The Amazing FM El Koka Radio Bali.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Ih, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Eh, kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
2: Ah, radio C, mendingan radio P.
1: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
3: 96.9
0: FM. Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

0: 96.9 El Cobra Radio
1: Bali. Wah, wah, ada berita keren nih. Ditemukan manusia berkepala ikan di dekat sumur. Hah? Masa sih?
2: Hei, Ardi, ngapain serius amat sih mandangin HP? Wih, mentang-mentang punya HP canggih nih, diliatin sebegitunya.
1: Caca, ini nih, Cah. Aku dapat berita-berita unik. Lihat nih, ada berita tentang presiden bakal memecat menteri berinisial XYZ. Wah, parah nih.
2: Eh, hati-hati. Hoax tuh. Tahu hoax kan? Itu loh yang sering dibilang hoax sama orang-orang.
1: Hah? Hoax? Apaan tuh? Gak ngerti ya?
2: Ya elah, hoax aja kamu gak ngerti. Hoax itu sebuah pemberitaan palsu dari media untuk menipu atau mengakali pembaca dan pendengarnya untuk mempercayai sesuatu. Padahal yang membuat berita palsu itu tahu kalau berita itu gak benar. Dan yang tren sekarang ini nih, kalau hoax itu telah menjurus kepada fitnah dan ujaran kebencian. Eh, bentar deh. Kamu nggak lagi buka sosmed kan?
1: Lah, ini aku lihatnya malah di media sosial, kayak konten berita gitu. Tapi belum aku cek sih semua isi beritanya, cuma baca judulnya doang. Kamu sih keburu datang, jadi nggak sempet baca deh.
2: Wah, baguslah. Usahakan deh kalau ada konten berita yang terkesan nggak masuk akal, dibaca dulu situs yang dicantumin. Kalau mencurigakan, mending nggak usah dibuka. Karena kalau kamu iseng-iseng klik, nanti akun media sosialmu diretas. Terus nge-share konten yang nggak bener juga secara otomatis. Mau kayak gitu?
1: Idih, nggak mau lah. Aduh, makasih banget ya, Cah, infonya. Harus jadi pengguna internet yang cerdas nih.
2: Yap, sudah waktunya kita jadi pengguna internet yang cerdas. Harus bisa memilah, memilih, serta menyaring mana informasi yang tepat untuk kita terima ataupun untuk di-share kembali.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 96.9

0: Elkoders, sekarang waktunya buat dengerin Top Airplay 10 tanggal lagu terasik minggu ini di Elkoga Radio Bali.
1: 96.9 Elkoga Radio Bali. Hai Elkogar, selamat sore. Ada Agung Prapafamsa kali ini menemani ruang dengar Anda hingga di jam 6 sore nanti. So, stay close.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Ih, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Eh, kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
0: FM. Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

96.9 Elkogea Radio Bali. David Bayu dengan It's Okay For Me Now, spesial seputarin buat Elkogers yang hari ini tuh hari Minggu ya, tanggal 11 Oktober 2026, hanya bengong aja, gak ngapa-ngapain. Ya mungkin ada something not good dalam diri Anda, but it's okay for me now. Itu definisi untuk yang Elkogers alami saat ini ya. Walaupun banyak beban ataupun ya tekanan mental, tapi dengan mengucapkan kata it's okay for me now, artinya itu baik saja untukku sekarang, berarti Anda tuh sudah seenggaknya bermental baja seperti yang saya bilang. But anyway, pada sore hari ini izinkan Agung Prabafamsa menemani ruang dengar Anda di ajang Sunset Program beserta special program Top Airplay. Jadi selama sejam ke depan Agung Prabafamsa akan memutarkan 10 lagu tangga terasik versi Elkogea Radio Bali beserta Elkogers. Jadi sudah saya akumulasi beberapa lagu yang Anda request selama seminggu belakangan. Sama seperti lagu nomor 10 ini, walaupun judulnya itu disuruh saya untuk pergi, namun itu hanyalah sebuah judul lagu. Ini dia Virgon featuring Audi dengan Selamat Tinggal.

0: Halo.
1: Halo Ayu, gimana? Paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
0: Kak Amel, udah nih kak. Makasih ya, gelasnya lucu-lucu banget.
2: Kakak beli di mana sih? Kakak kan nggak suka belanja keluar rumah.
1: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
0: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
1: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Nggak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
0: Wah, aku baru tahu loh kak, kalau Dapur Prima bisa belanja secara online juga. Ya udah deh kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya. Bye!
1: Tunggu! Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Mulai dari barang pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, dan kain. Kini, belanja di Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Sekali lagi, 0812-8583-5397. Lengkapi alat dapur dan rumah tangga Anda hanya dari rumah. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
3: Music, more fun. 96.9 FM, El Cobra Radio Bali.

96.9 Elkogia Radio Bali. Satu single dari Color Code dengan Sway itu berada di nomor 9 pada Top Airplay pada minggu ini. Oke, okay? Band yang berasal dari Yogyakarta, band yang bergenre pop-punk ataupun ada emo-emonya. Lagu ini tuh dirilis bersamaan berserta album mereka nih yang berjudul Constant Change, yang dibawakan oleh salah satu records yang lumayan terkenal di Indonesia yang bernama label Eclipse Time. Jadi lagu ini tuh dirilis pada album tadi yang saya katakan, itu menandai setelah vakum atau hiatusnya Color Code setelah hampir satu tahunan di skena musik Indonesia. Lagu ini tuh berbeda dengan Color Code pada umumnya yang begitu energik dan ya nama juga pop-punk atau melodic hardcore ya. Tapi mereka untuk di lagu Sway ini membawa pendengar ke sisi Color Code yang melankolis, yang terasa lebih intim, tenang, dan lambat. Aransemennya juga dibangun secara perlahan untuk memperkuat nuansa sentimental dan sedihnya tersebut. Kehadiran kolaborasi ini bersama Sekar Agni sebagai vokalis tamu itu memberikan sentuhan warna vokal yang begitu manis. Terus juga ada perpaduan suara ini menjadi sukses. Suksesnya tuh sukses banget, mempertegas atmosfer rindu dan ruang kosong yang ditinggalkan oleh seseorang. Nggak afdol rasanya kalau udah emo, nggak tahu gimana sih konsep lagu ini. Tentu liriknya dari pertamanya itu, "It's been over a year since we've been apart." Itu ada di fase penyangkalan, ada rasa sepi di kamar kosong sambil mendengarkan lagu mellow, hingga harapan terselubung agar sang mantan merasakan hal yang sama. Makanya every night I lie awake nih, oke. Okay? Dan ya, lagu ke-8 masih dengan musisi Indonesia tapi liriknya itu nuansa-nuansa barat. Ada Isyana Saraswati dengan Keep Being You.

0: watch that.
1: I need some music.
2: It rocks.
3: Yeah. You are listening.
4: 96.9
5: FM. El Cougar Radio Bali.
6: PT Klendi Sejahtera Abadi membuka lowongan kerja untuk posisi Junior Project Staff, Project Engineer, Project Coordinator, Staff Building, Operational Asset, Teknisi AC, Manager Operasional, Manager Fresh Food, Packing Fresh Food, Koordinator Toko, Admin HRD, Pengawas CCTV Head Office, Buyer, Content Creator, Administrasi, Staff Stock Opnam, IT Support, Task Force, Kasir, Pramuniaga, Sopir, Satpam, Staff Gudang. Dengan penempatan di Head Office Klendis Denpasar dan Dalung, Gudang Pusat Klendis Denpasar, Toko Klendis Area Denpasar yakni Gatsu, Buluh Indah, Pomogan, dan lain-lain, Toko Klendis Area Gianyar yakni Batu Bulan, Celuk, Ketewel, Ubud, dan Kramas, Toko Klendis Area Badung Selatan yakni Uluwatu dan Nusa Dua, Toko Klendis Area Badung Utara yakni Mengwi, Sangeh, dan Dalung, Toko Klendis Area Tabanan, Toko Klendis Area Negara yakni Negara dan Tegal Badeng, Toko Klendis Area Singaraja yakni Singaraja dan Seririt, serta toko cabang baru di Buduk yang akan segera dibuka. Bisa datang bawa lamaran dan langsung interview yang diadakan selama bulan Oktober 2026. Lamaran juga dapat dititipkan ke kantor pusat Klendis di lantai 3 Misanto Cafe Dalung atau cabang Klendis terdekat atau melalui email ke rekrutmenklendisbali@gmail.com. Untuk informasi lebih lanjut bisa hubungi 087-761-299-127 atau 081-935-102-997 setiap Senin sampai Jumat atau cek Instagram kami @lokerbaliklendis dan @klendisgrosirbali.

96.9 Okoger Radio Bali. Pada nyadar gak, ilmu manajemen itu adalah ilmu yang berdimensi paling luas, bisa dipakai kerja di mana-mana, di berbagai bidang apa aja. Jadi pegawai negeri, pegawai perusahaan, bahkan ilmu membuat bisnis sendiri alias sebagai pemilik bisnis atau wirausaha. Dan tokoh Alkogers, kampus manajemen terbaik di Bali adalah STIMI Handayani, Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Indonesia Handayani. Kampus Sekolah Tinggi Manajemen terbaik di Bali, yang pertama, yang paling legend, yang paling fokus, paling spesialis dan konsisten pada ilmu manajemen, berdiri sejak tahun 1979. Kampus legend dan terkenal yang alumni-alumninya tuh terbukti sukses, terserap di berbagai bidang pekerjaan, pemerintahan, swasta, bisnis, industri, bahkan menjadi pengusaha-pengusaha sukses di Bali ataupun luar Bali. Mengapa? Ya karena ilmu manajemen itu diperlukan dalam pekerjaan apapun, bahkan di bidang AI dan teknologi digital tercanggih pun. Harus di-manage dengan baik berdasarkan ilmu manajemen yang lengkap dan terbukti efektif. Lokasi kampus STIMI Handayani itu berada di pusat kota Denpasar, di Jalan Tukat Banyusari nomor 17 Denpasar, lebih tepatnya di ujung Jalan Sudirman dekat SMA Negeri 2 Denpasar. So, abis kuliah mau nge-mall, mau nugas, mau hangout, bahkan mau kerja, gampang. Tinggal sat-sat dari kampus STIMI Handayani, gampang kemana-mana. Ayo Alkogers, buruan daftar. Untuk informasi ataupun pendaftaran, bisa banget hubungi nomor WhatsApp 082-145-666-199. Sekali lagi, 082-145-666-199.

El Cuca Radio Bar. Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya nggak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun nggak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on!

Ibarat kata seperti The Panbers, tapi ini namanya itu The Moffats, merupakan salah satu lagu paling hits dan ikonik ya di akhir era 90-an. Lagu ini tuh dirilis tahun 1998 melalui album Chapter One, A New Beginning, yang menandai transisi besar The Moffats dari jalur musik country ke genre pop rock. Pada saat album dan lagu tersebut sukses besar, para anggota The Moffats ada Scott, Clint, Bob, dan Dave masih tergolong sangat muda nih dan baru menginjak masa remaja. Mereka juga ikut menulis lirik beberapa lagu dalam album tersebut. Kalau kata Syahrini, masih kinyis-kinyis ya. Ingin dikuliahkan gitu kok. Salah satu juga lagu ini merajai tangga lagu Asia. Lagu Miss You Like Crazy dan rekaman lainnya itu sukses besar di pasar internasional, khususnya di Asia, ada di Manila. Lagu ini tuh bahkan sempat bertengger di puncak chart musik selama 14 pekan berturut-turut. Namun, lagu ini tuh bukan sekedar lagu kangen, menjadikan tema nostalgia konser. Lagu ini tuh menjadi lagu wajib ya, yang terus dikenang oleh penggemar lintas generasi. Salah satu personilnya ada Dave Moffats, bahkan sempat menggelar konser solo eksklusif bertema Miss You Like Crazy di Indonesia pada 3 tahun yang lalu di tahun 2023. Dan pas banget lagu ini berada di top 5 pada top airplay minggu ini. Peringkat 6 tadi sudah saya putarin lagu Feby Putri, Tangan-Tangan, Ucap Perpisahan. Peringkat 7 ada Dewa 19, Risalah Hati. Langsung saja kita dengarkan bareng-bareng ya. Peringkat 4 ada Rocket Rockers dengan Bersama Taklukan Dunia.

and time is frozen. Stand 96.9 Elko Gear Radio Bali. Satu single dari One Direction dengan Story of My Life menjadi lagu nomor 3 atau mendapatkan medali perunggu pada minggu ini. Dan sepertinya Elko Gear sudah hafal banget lah ya siapa yang request lagu One Direction, walaupun dengan judul lagu yang berbeda-beda, tapi lagi dan lagi setiap hari One Direction pasti aja berkumandang di Elko Gear Radio Bali. Oke, thank you buat Elko Gear yang udah request lagu ini ya. Tanpa banyak berbasa-basi, langsung saja peringkat nomor 2. Itu ada dari band legendaris Indonesia dan viral banget beberapa belakangan waktu ini karena tingkah lucu dari sang vokalisnya. Ini dia Shilawn 7 Memory Bike featuring dengan Aisyah.

0: number one top airplay.
1: Request 96.9
0: El Coca Radio Bali.

0: 96.9 Elkoger Radio Bali. Itu dia Elkogers ya. Seza dengan Nobody Gets Me menjadi top airplay pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2026. Thank you so much Elkogers yang sudah atensi dari sejam belakangan dan sudah menemani Agung Prabafamsa untuk ngedengerin top airplay minggu ini, 10 tanggal lagu teracik pada seminggu belakangan ya. Oke, tapi jangan ganti frekuensi radio Anda terlebih dahulu karena masih stay tune dengan Agung Prabafamsa menemani ruang dengar Anda di ajang Sunset Program. Bagi Anda yang mau request lagu bisa banget melalui sosial media kita. Ada WhatsApp 081-236-155-969, Instagram @elkogafm, serta Facebook Elang Kosa Gagana. Sebelum memasuki ajang Sunset Program, kita dengarkan pesan-pesan berikut ini.
1: Terima kasih sudah dengerin Top Airplay 10 tanggal lagu terasik minggu ini di Elkoga Radio Bali.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C. Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9.
1: Ah, aci ya? Radio apa nih?
0: Ini El Koga Radio Bali.

0: 96.9
1: El Cobra Radio Bali.
2: Perlengkapan bayi, susu, baju, sandal, sepatu anak. Wah, semuanya murah-murah dibanding yang lain.
3: Murah. Iya, memang murah. Di Klandis Grosir memang komplit dan murah, cung.
2: Harganya grosir. Iya, kalau gitu ayo kita borong semua.
4: Ibu-ibu, mau cari perlengkapan bayi dan anak Anda? Datang aja ke Klandis Grosir, pusat perlengkapan bayi dan anak, mulai dari susu, diapers, perlengkapan ibu hamil dan menyusui, produk peralatan bayi, serta baju anak dengan berbagai model yang selalu up to date dan lain sebagainya. Segera datang ke Klandis Grosir terdekat. Untuk informasi berlanjut, Anda bisa menghubungi hotline kami di 085-338-064-285.
5: Perlengkapan bayi, ya Klandis Grosir, terlengkap dan termurah.
0: More music, more fun. 96.9 FM,
1: El Cobra Radio Bali.

96.9 Elkogia Radio Bali. Coldplay dengan Paradise saya putarin di sini untuk Made Hendra ya, yang udah gabungan dari Tabanan. Request lagu Coldplay, judulnya Paradise. Kirim salam buat aku yang lagi santai, buat bosku terima kasih dan selamat bertugas. Oke, lagunya masih mengudara, semoga terhibur dengan lagu yang dipilih oleh Made Hendra. Ada Tia di sini yang udah gabungan dari Gianyar. Untuk sekarang lagu Cortisnya udah masuk playlist belum? Belum nih, ditunggu aja ya. Kalau belum, puterin dong lagu Seza yang Nobody Gets Me. Dan pas banget tadi di jam berapa ya? Jam 5 kurang dikit aja. Itu lagunya udah saya puterin dan masuk pada top airplay pada minggu ini. Jadi buat Elkogers yang mau request terus-menerus, langsung saja melalui sosial media kita. Ada WhatsApp 081-236-155-969, Instagram @elkogafm, serta Facebook Langkosa Gagana. Dan ketika request terus-menerus, pastinya lagu tersebut kemungkinan besar akan masuk pada jenjang 10 lagu top airplay pada minggu depan. Ada Kadek Giri Mahendra, request lagu Paramore yang Still Into You. Di sini dari Senur Kaja hadir. Dan terakhir ada Adi Suputra yang request lagu Ungu. Judulnya mana ini? Oh, judulnya Demi Waktu. Oke, salamnya untuk Agung Prabowo Famsa aja. Terima kasih dan selamat bertugas.

0: What's that?
1: I need some music.
2: It rocks.
3: Yeah. You are listening.
4: 96.9
5: El Cougar Radio Bali.
6: PT Klendi Sejahtera Abadi membuka lowongan kerja untuk posisi Junior Project Staff, Project Engineer, Project Coordinator, Staff Building, Operational Asset, Teknisi AC, Manager Operasional, Manager Fresh Food, Packing Fresh Food, Koordinator Toko, Admin HRD, Pengawas CCTV Head Office, Buyer, Content Creator, Administrasi, Staff Stock Opnam, IT Support, Task Force, Kasir, Pramuniaga, Sopir, Satpam, Staff Gudang. Dengan penempatan di Head Office Klendis Denpasar dan Dalung, Gudang Pusat Klendis Denpasar, Toko Klendis Area Denpasar yakni Gatsu, Buluh Indah, Pomogan, dan lain-lain, Toko Klendis Area Gianyar yakni Batu Bulan, Celuk, Ketewel, Ubud, dan Kramas, Toko Klendis Area Badung Selatan yakni Uluwatu dan Nusa Dua, Toko Klendis Area Badung Utara yakni Mengwi, Sangeh, dan Dalung, Toko Klendis Area Tabanan, Toko Klendis Area Negara yakni Negara dan Tegal Badeng, Toko Klendis Area Singaraja yakni Singaraja dan Seririt, serta toko cabang baru di Buduk yang akan segera dibuka. Bisa datang bawa lamaran dan langsung interview yang diadakan selama bulan Oktober 2026. Lamaran juga dapat dititipkan ke kantor pusat Klendis di lantai 3 Misanto Cafe Dalung atau cabang Klendis terdekat atau melalui email ke rekrutmenklendisbali@gmail.com. Untuk informasi lebih lanjut bisa hubungi 087-761-299-127 atau 081-935-102-997 setiap Senin sampai Jumat atau cek Instagram kami @lokerbaliklendis dan @klendisgrosirbali.

96.9 Elkogia Radio Bali. Masih bingung mikirin kuliah di mana? Ini saya rekomendasikan untuk kuliah di Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa atau Unwar. Kenapa? Unwar bernaung di bawah Yayasan Sri Kesari Warmadewa. Terus juga pilihan logis buat Anda yang ingin memiliki karir yang stabil, berkontribusi pada ketahanan pangan, dan bahkan berwirausaha dengan modal yang potensial berkembang. Pertanian modern di zaman sekarang tidak hanya tentang bercocok tanam, tetapi juga melibatkan teknologi serta menawarkan tantangan buat Anda yang tertarik dengan dunia sains, teknologi, dan inovasi. Ada 4 program studi terakreditasi unggul A yang bisa dipilih. Yang pertama ada agroteknologi. Konsentrasi pada budidaya pertanian dan produksi serta pengelolaan produk hortikultura, perkebunan, pangan yang memiliki nilai ekonomis tinggi untuk konsumsi maupun estetika landscape guna menunjang pengembangan pariwisata. Kurikulum berbasis industri ke arah teknologi modern untuk mencetak wirausaha muda yang siap kerja untuk meningkatkan nilai tambah. Selanjutnya ada prodi peternakan, mempelajari semua ilmu pengetahuan dan kegiatan praktek yang terkait dengan peternakan, seperti teknologi produksi dan pemuliaan, nutrisi dan teknologi pakan, teknologi pengolahan hasil ternak, serta manajemen dan agribisnis. Kurikulum yang ditawarkan pun sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, industri, kewirausahaan, dan sosial kemasyarakatan. Ketiga, ada prodi teknologi pangan dan hasil pertanian. Konsentrasi pada teknologi pangan dan hasil pertanian itu berfokus pada penanganan pasca panen, pengawetan, serta pengolahan pangan termasuk pangan tradisional dan pangan fungsional. Penanganan industri pangan itu mendukung ekowisata dan pengembangan produk pangan yang bernutrisi, aman, dan berkualitas. Terakhir, itu ada prodi manajemen sumber daya perairan perikanan. Berkonsentrasi di dalam pengembangan ekonomi biru di bidang manajemen sumber daya perairan yang berwawasan ekowisata, berlandaskan kearifan lokal Segara Kearti, serta memperhatikan Sustainable Development Goals SDGs. Prinsip ini diimplementasikan ke setiap mata kuliah, mulai dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, konservasi, hingga pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Kenapa harus milih Fakultas Pertanian, Sains, dan Teknologi di Universitas Warmadewa? Tentu saja, staf pengajarnya itu terdiri dari dosen tetap dibantu oleh staf pengajar dari instansi kedinasan dengan kualifikasi profesor, doktor, dan magister. Lihat juga fasilitas kampusnya. Kelas bersih dan ber-AC, laboratorium pembelajaran dan penelitiannya lengkap, serta free wifi dengan akses internet super cepat. Sepertinya nggak perlu mikir lama deh. Putusin sekarang juga, segera daftar kuliah di Fakultas Pertanian, Sains, dan Teknologi Universitas Warmadewa. Informasi lebih lengkap bisa langsung kunjungi website sipenmaru.warmadewa.ac.id atau bisa hubungi Iwayan Sudiarta 081-338-665-310 atau Inengah Mulyarta 081-338-576-547.

96.9 Rokogia Radio Bali. Ngomongin tentang Indonesia, pasti sudah gak henti-hentinya dengan alamnya yang selalu menawarkan takjub yang luar biasa nih Alkogers ya. Mulai dari alam di atas, di gunung, maupun di bawah, di pantai, ataupun laut. Emang ada wisata laut? Ada kok Alkogers. Nah, ngomongin tentang wisata, Indonesia lagi dan lagi itu berhasil menempatkan 3 pantai dalam daftar pantai terbaik di Asia 2026 versi Condé Nast Traveler melalui ajang Reader's Choice Awards. Yang pertama itu ada di Bali nih Alkogers, lebih tepatnya di Nusa Dua. Itu di peringkat kelima dengan skor 92,93%. Maksudnya ini pantai tertinggi se-Indonesia. Terus disusul pada pantai Padang-Padang di peringkat ke-7 dengan skor 91,67%. Sementara itu Gili Trawangan di Lombok berada di peringkat ke-17 dengan skor 80 dari 100. Berarti kalau diseluruhkan di Indonesia, Bali pertama, yang kedua itu ada di Padang-Padang, yang ketiga ada di Lombok. Tentu keindahan alam, karakteristik pantai, aktivitas wisata, budaya lokal, hingga kelestarian lingkungan itu menjadi sejumlah aspek yang menarik perhatian wisatawan. Nusa Dua dikenal sebagai kenyamanan dan fasilitasnya. Pantai Padang-Padang menawarkan landscape eksotis di balik tebing batu kapur serta budaya selancar. Sedangkan di Gili Trawangan memiliki suasana pulau yang relatif bebas dari hiruk pikuk kendaraan bermotor. Capaian ini semakin memperkenalkan daya tarik wisata bahari Indonesia di tingkat internasional.

96.9 Elkogear Radio Bali. Satu single dari Four Events featuring Lomba Sihir dengan Selamat Merayakan menjadi lagu terakhir yang dapat Agung Prabafamsa bawakan pada hari ini. Selamat merayakan bagi Anda yang berulang tahun hari ini, dan bagi Anda yang lagi patah hati, selamat merayakan juga kesepian yang begitu mendalam yang baru mungkin Anda rasakan dari sekian panjang hidupnya. Oke, karena udah jam 6, Agung Prabafamsa pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Akhir kata, jangan melupakan pentingnya keluarga, karena dengan keluarga ada ikatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Selamat sore, selamat melanjutkan aktivitas Anda. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan, and goodbye. Six point nine.

0: tubuh penuh luka, dengan wajah penuh noda, Bumi Pertiwi Indonesia tetap menopang rakyatnya.
1: Wahai putra bangsa, kembalilah ke pelukan Ibu Pertiwi, Bumi Indonesia tercinta. Kembalilah.
2: Dan mari bersama-sama kita sembuhkan luka Ibu Pertiwi, Indonesia Raya.

96,9 FM Elkoge Radio Bali. Balik lagi ya bareng Arya Wijaya di sini yang akan menemani 2 jam Anda sampai pukul 8 malam nanti di ajang Home Sweet Home. So, stay tune guys.

0: kalian berkelahi.
1: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
1: FM. Ah, aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

96,9 FM Elkoger Radio Bali. Hai hai, halo Elkogers. Balik lagi ya bersama Arya Wijaya di sini yang akan menemani 2 jam Anda sampai pukul 8 malam nanti di ajang Home Sweet Home ya. Gimana, apa kabar nih Elkogers? Semoga semuanya baik-baik aja ya dan sehat-sehat semuanya. Dan jangan cuma kesehatan aja ya Elkogers ya. Arya mau nanya juga, apa kabar dengan pekerjaan Anda semua nih Elkogers? Semoga lancar-lancar aja. Dan jangan lupa diingat-ingat juga tugas apa yang harus diselesaikan hari ini ya. Karena besok Anda sudah harus untuk melakukan kegiatan Anda sehari-hari seperti biasa atau rutinitas Anda. Entah itu ada yang mulai nanti kuliah, ada juga yang sekolah, ada juga yang sedang bekerja ya. Dan Arya mau nanya juga nih, Elkogers udah jalan-jalan kemana aja nih? Karena sekarang sudah hari Minggu ya. Kalau misalnya weekend-weekend pasti rata-rata pada jalan-jalan. Kalau misalnya nggak jalan-jalan mungkin ngumpul bersama keluarga ya. Tapi buat Anda nih yang sedang dalam perjalanan, hati-hati di jalan. Dikarenakan setahu Arya kalau misalnya sudah di malam Minggu ataupun di hari Minggu, ya pokoknya weekend-weekend gitulah, itu pasti macet tuh Elkogers. Karena pasti rata-rata pada malemingan ataupun pada weekendan ya, pada jalan-jalan. Ada juga yang mungkin baru berangkat gitu, atau juga mungkin ada yang baru pulang. Dan tentunya kalau misalnya sudah mulai larut malam itu pasti tenaga sudah capek-capek semuanya ya Elkogers ya. Ya intinya Arya mau ngingetin Elkogers jangan lupa makan ya. Karena setelah energi terkuras terus-menerus harus diisi dengan energi juga. Jadi ya dengan cara makan. Oke Elkogers, di ajang Home Sweet Home seperti biasa pastinya Arya akan menyajikan informasi-informasi yang menarik banget buat Elkogers coba nih, atau mungkin Elkogers ketahui ya. Terutama nih buat yang sedang di dalam perjalanan dan ngerasa suntuk banget biar gak ngantuk, pasti Arya akan memberikan informasi yang menarik banget, yang dimana Elkogers kalau misalnya ngerespon tuh kayak, wah ini menarik juga nih. Selain Arya memberikan informasi dan trik-trik, Arya juga akan memutarkan lagu-lagu acik koleksi Elkogers Radio Bali dari Belantika Indonesia atau lagu-lagu yang berbahasa Indonesia untuk Elkogers dengarkan. Sobat Elkogers nih yang masih penasaran biar gak suntuk-suntuk banget dengan tips dan trik yang akan Arya berikan ataupun informasi yang Arya berikan, selain itu dengan lagu-lagu apa saja yang akan Arya putarkan, tetap stay tune di Elkogers Radio Bali ya sampai pukul 8 malam nanti.

96,9 FM Elkoga Radio Bali. Harta yang berharga adalah keluarga. Itu kata-kata yang selalu kita dengar ya, yang dimana kayak keluarga ini adalah harta yang paling berharga banget ya. Itu melewati yang namanya uang, emas, perusahaan dan lain-lain. Karena pasti punya ikatan emosional yang sangat dekat. Kan. Jadi buat Elkogers nih yang ngerasa sayang banget sama keluarga, itu harus banget ya. Terutama nih buat Anda yang sebagai kepala keluarga dan memiliki si kecil dan pengen ngerasa bukan ngerasa disayangin ya. Kayak istri kita itu ngerasa kalau kita ini sayang sama keluarga kita, itu bisa banget Elkogers langsung aja, karena kebetulan sekarang hari Minggu, dibeli keperluan-keperluan rumahnya ya Elkogers ya. Biar besok itu gak pusing-pusing banget. Misalnya nih, besok tiba-tiba si kecil rewel nih di tengah malam ataupun di siang hari, yang dimana istri kita itu masih menjaga atau ngomong-ngomong si kecil ya. Terus ngabarin ke kita, "Pah, ini susunya kayaknya habis deh. Pah, ini pampersnya kayaknya sekarang habis." Nah, daripada kita pusing nih pada saat kita lagi kerja-kerja, Elkogers, Arya saranin mending bisa dibeli sekarang. Gak cuma kebutuhan sekecil juga, kebutuhan si istri juga ya, entah itu skincare ataupun kebutuhan untuk diri sendiri, entah itu misalnya kayak cemilan, coklat, kebutuhan pangan misalnya kayak chicken nugget atau mungkin ayam mentah, kentang, sosis dan segala macamnya. Itu bisa banget langsung aja ke Klenis Grocery ya Kogers ya. Karena dengan Anda ke Klenis Grocery ini, banyak banget promo-promonya yang tidak membuat kantong Anda itu setiap belanja pasti bolong. Gak mungkin ya Kogers, karena produk-produk dari Klenis Grocery itu pasti promo-promo semua, diskon-diskon semua dan pastinya murah. Jadi kalau misalnya Kogers penasaran nih, emang apa aja sih contoh-contoh dari produk yang lagi promo di Klenis Grocery Arya? Arya akan membacakan 5 contoh produk yang lagi promo di Klenis Grocery ya. Gak Arya bacakan semua, karena kalau misalnya dibacakan semua banyak banget ya Kogers ya. Jadi Arya akan membacakan 5 aja. Jadi yang pertama, di sini ada Pocari Ion Water 500 ml PET mendapatkan potongan harga sebesar Rp1.500 dengan per 2 pieces minimal 2 kelipatan 2. Lalu ada juga Vibe Mini 100 ml botol mendapatkan potongan harga sebesar Rp1.500 per 2 pieces minimal 2 kelipatan 2. Lalu ada juga nih Sun Mary Biskuit Keju 80 gram roll mendapatkan potongan harga sebesar Rp1.000. Lalu ada Promina Yogurt Melt Strawberry 8 gram mendapatkan potongan harga sebesar Rp1.400. Dan yang terakhir nih produknya ada Paseo Bedroom White 12 roll mendapatkan potongan harga sebesar Rp10.500. Dan itu masih banyak promo-promo lainnya Kogers di Klenis Grocery. So buat Elkogers nih yang masih penasaran dan pengen belanja-belanja kebutuhan rumah, langsung aja ke Klenis Grocery ya, karena Klenis Grocery yang terlengkap dan yang termurah.

96,9 FM El Kogar Radio Bali. El Kogars, buat Anda nih yang ngerasa sehari-harinya itu kayak susah banget ngelola waktu, ataupun mungkin susah banget ngelola keuangan gitu ya, ataupun mungkin juga bisa sulit juga mengatur jadwal kegiatan-kegiatan kita. Misalnya kayak sekarang itu ada jadwal padel jam segini, terus setelah itu besok ada nih jadwal meeting, terus ternyata teman kita tuh ngajak tuh siang harinya itu padel lagi itu ataupun futsal gitu ya. Dan di saat hari itu Anda kayak mulai mikir nih, atau searching-searching ya, kayak bagaimana sih cara kita itu untuk memanajemen suatu waktu terhadap kegiatan-kegiatan kita sendiri. Dan dari sana Anda jadi mengetahui bahwa ternyata ya Kogers ya, pada nyadar enggak sih kalau misalnya ilmu manajemen itu adalah ilmu yang berdimensi paling luas, dikarenakan dalam pekerjaan ini ya ataupun ilmu ini itu bisa banget mengolah semuanya Kogers ya. Entah itu dari mengelola keuangan, mengelola waktu, atau mungkin mengelola suatu kegiatan juga, misalnya kayak IO ya. Dan juga bisa juga loh dipakai kerja di mana-mana Elkogers, dan di berbagai bidang apa aja gitu ya. Misalnya nih Elkogers mau jadi pegawai negeri, pegawai perusahaan, bahkan ya ilmu membuat bisnis sendiri alias sebagai pemilik bisnis atau wira usaha. Dan tahukah Elkogers, kampus manajemen terbaik di Bali adalah STIMI Handayani atau Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Indonesia Handayani, yang dimana kampus atau sekolah tinggi manajemen terbaik di Bali. Yang pertama, yang paling legend, yang paling fokus, paling spesialis dan konsisten pada ilmu manajemen, yang berdiri sejak tahun 1979. Kampus legend dan terkenal yang alumni-alumni terbukti sukses nih, terserap di berbagai bidang pekerjaan, pemerintahan, swasta, bisnis, industri, bahkan ya menjadi pengusaha-pengusaha sukses di Bali dan luar Bali. Kenapa? Ya karena ilmu manajemen diperlukan dalam pekerjaan apapun. Bahkan di bidang AI dan teknologi digital tercanggih pun harus di-manage dengan baik berdasarkan dengan ilmu manajemen yang lengkap dan terbukti efektif. Kalau misalnya Kogers nih nanya kayak lokasi dari kampus STIMI Handayani itu ada di mana sih Ar? Itu ada di pusat kota Denpasar ya. Lebih tepatnya di Jalan Tukat Banyusari nomor 17 Denpasar. Di ujung jalan, kalau misalnya Anda itu mau nanya patokannya, itu ada di ujung jalan Sudirman Denpasar, dengan dekat dengan SMAN 2 Denpasar atau Resman. So, mau nge-mall, mau nugas, mau hang out, bahkan mau kerja, gampang ya, tinggal sat-set aja. Atau mungkin buat Elkogers nih yang masih bingung banget mau nyari kuliah di mana atau mau nyari jurusan apa aja, ilmu manajemen itu kan sangat menentukan pekerjaan Anda ya. Anda bisa banget langsung aja nih ya daftar di kampus STIMI Handayani, yang di mana ini merupakan kampus atau sekolah tinggi manajemen terbaik di Bali. So, buruan daftar nih Elkogers. Untuk info pendaftaran bisa banget melalui nomor WhatsApp di 082 145 666 199. Sekali lagi ya, 082 145 666 199.

0: 96.9
1: FM. Sakitnya tuh di sini.
2: Waduh, Mama lagi ngapain? Tumben Mama nyanyinya kayak gitu.
1: Ini loh sayang, Mama lagi bingung mau belanja bulanan, apa-apa serba naik. Mana duit yang dikasih Papa pas-pasan lagi. Aduh,
2: ngapain bingung-bingung sih, Ma? Kan sudah ada toko terlengkap dan termurah.
1: Hah? Toko apa itu? Kok Mama belum tahu?
2: Klendi Smart, Ma. Mama bisa cari apa aja, semuanya ada. Mulai dari perlengkapan bayi seperti susu, diapers, baju bayi dan anak-anak, mobil dan motor aki, perlengkapan rumah tangga, dan masih banyak lagi yang lain.
1: Wah, kalau gitu ayo temenin Mama ke Klendi Smart sekarang ya, buat borong-borong.
3: Di Klendi Smart tersedia semua keperluan sehari-hari Anda.

Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya nggak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun nggak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on! 96.9 El Cobra.

0: kalian berkelahi.
1: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
2: Ah, radio C, mendingan radio P.
0: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
3: 96.9.
1: Ah, aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

96,9 FM El Koga Radio Bali. Sudah pukul 7 waktu El Koga Radio Bali aja nih El Kogers ya. Ada yang ngerasa baru menemani Anda kayak sebentar banget nih. Apakah ini yang dimaksud dengan perjalanan waktu? Karena ada juga ngerasa entah kenapa kayak kemarin banget itu masih 2025 dan sekarang kayak udah 2026 aja. Dan sebentar lagi sudah tahun 2027. Dan ya, Arya gak tahu ini ya nama fenomenanya apa ya. Kayak Arya pernah dengar kalau misalnya ini tuh ada nama fenomena yang dimana kita itu ngerasa waktu itu berjalan sangat cepat ya Kogers ya. Dan kita ngerasa waktu itu bergerak secara cepat karena yang dimana kita semakin sekarang nih, semakin kedepannya itu kita cuman melakukan kegiatan yang itu-itu aja yang membuat tubuh kita itu gak ada kemajuan sama sekali. Kalau yang ada dengar-dengar sih seperti itu ya Kogers ya. Dan ya ini juga Arya ngerasa ini sudah pukul 7 aja yang dimana Arya harus bisa menemani Anda lagi 1 jam aja nih Kogers ya. Padahal Arya ingin nih menemani Anda secara lama. Dan Arya juga mau nanya nih buat Kogers nih. Tadi kan Arya kayak bilang nih Kogers pasti ada beberapa yang lagi perjalanan pulang ya. Entah itu ada yang lagi macet-macetan. Dan sekarang apakah sudah sampai di rumah? Atau bahkan tadi mungkin ada juga yang sudah mampir ke Klinis Grosir? Ya begitulah El Kogers ya. Gak terasa sudah pukul 7 aja dan Arya menemani Anda sampai pukul 8 malam nanti di ajang Home Sweet Home. Dan dengan waktu 1 jam ke depan nanti Arya bisa memberikan Anda informasi-informasi dan tips-tips yang menarik banget buat Anda ketahui tentunya El Kogers. Dan akan tetap memutarkan lagu-lagu Acik Koleksi El Koga Radio Bali dari Belantika Indonesia. Sobat El Kogers yang masih penasaran, Arya akan membagikan informasi yang menarik apa nih ya, dan juga akan memutarkan lagu-lagu acik apa aja lagi. Tetap stay tune di El Koga Radio Bali sampai pukul 8 malam nanti.

96,9 FM El Kogar Radio Bali. El Kogar, buat Anda yang kalau timnas Indonesia main langsung siapin jersey, cemilan, sampai status WhatsApp penuh dengan warna merah putih. Ada satu hal yang wajib Anda ketahui nih El Kogars ya. Ternyata FIFA ASEAN Cup dan Piala AFF itu bukan turnamen yang sama loh. Loh, bukannya sama-sama mempertemukan negara-negara Asia Tenggara ya Arya? Terus apa bedanya? Apa cuma beda nama dan pialanya? Nah, untuk malam ini kita bakal bedah bareng-bareng El Kogars ya. Mengingat kalau misalnya kita lihat di sosial media katanya Piala ASEAN Cup itu Piala FIFA ASEAN Cup itu katanya lebih tinggi kedudukannya daripada Piala AFF. Karena kalau misalnya kita ngomongin soal sepak bola El Kogars ya, kita biasanya tuh fokus sama skor akhir, siapa yang cetak gol atau misalnya siapa yang bikin jantung kita hampir copot di menit-menit terakhir. Tapi tahu enggak sih El Kogars, di balik sebuah turnamen ada penyelenggara, format, dan tujuan kompetisi yang juga penting untuk kita pahami nih El Kogars ya. Jadi gini El Kogars, yang pertama, kita bahas soal FIFA ASEAN Cup. Ya, sesuai dengan pengumuman resmi FIFA ya pada September 2026, FIFA ASEAN Cup merupakan kompetisi baru yang diselenggarakan di bawah FIFA. Edisi perdananya melibatkan 14 tim nasional terdiri dari 16 negara anggota ASEAN dan 3 tim undangan dari luar kawasan ASEAN. Kompetisi ini itu dirancang untuk mempertemukan tim-tim nasional dalam kalender pertandingan internasional FIFA ya. Edisi pertamanya berlangsung pada 24 September sampai 5 Oktober 2026 dengan Indonesia dan Hong Kong, China sebagai tuan rumah. Nah, sekarang kita bandingkan dengan Piala AFF yang sekarang dikenal dengan komersial yaitu ASEAN Championship atau ASEAN Hyundai Cup. Turnamen ini berada di bawah naungan AFF alias ASEAN Football Federation. Atau AFF merupakan federasi sepak bola regional yang menyelenggarakan berbagai kompetisi negara-negara Asia Tenggara. Jadi perbedaan paling mendasarnya itu ada pada penyelenggara, format, dan kompetisi pesertanya ya. FIFA ASEAN Cup merupakan kompetisi baru di bawah FIFA dengan peserta yang juga mencakup tim undangan. Sedangkan ASEAN Championship merupakan turnamen regional yang diselenggarakan oleh AFF. Terus apakah salah satunya otomatis lebih bergengsi? Nah, jangan buru-buru menyimpulkan hanya dari nama FIFA atau AFF aja ya El Kogars ya. Kita juga perlu nih melibatkan regulasi, kualitas, peserta, lalu kalender pertandingan dan konteks kompetisinya. Jadi biar gampang nih ya, bayangkan ada dua acara musik sama-sama menampilkan musisi dari kawasan yang sama. Tetapi penyelenggara, konsep, dan daftar penampilannya berbeda. Nah, kurang lebih kayak gitulah El Kogars ya untuk memahami dua kompetisi ini. Jadi buat El Kogars ya, kesimpulan FIFA ASEAN Cup bukan sekedar nama baru untuk Piala AFF. Keduanya adalah kompetisi yang berbeda. Jadi mulai sekarang kalau misalnya ada yang bilang dua turnamen ini itu kayak sama ya, kalian sudah punya bahan nih buat ngejelasin. Tapi ingat, menjelaskan boleh, debat kusir jangan sampai ya, apalagi sampai musuhan gara-gara bola. Karena pada akhirnya apapun nama turnamennya, kita tetap nih berharap nih sepak bola Indonesia itu terus berkembang dan bikin kita bangga.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Ih, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Eh, kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9.
0: Ah, aci ya. Radio apa nih?
1: Ini El Koga Radio Bali.

0: 96,9 FM Elkoger Radio Bali. Elkoger, siapa nih? Lagi dan lagi ya, kayak masih bimbang gitu mau kuliah di mana. Padahal Anda itu pengen merasakan yang namanya dunia perkuliahan. Apalagi kalau misalnya Anda itu tertarik di bidang sains atau IPA ya, pasti kayak ini kuliah di mana ya? Mana PTN udah pada tutup semua lagi. Nah, Arya mau ngasih solusi atau mau merekomendasikan salah satu kampus terbaik di Denpasar, Elkogers. Jadi Arya mau merekomendasikan untuk Anda kuliah di Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa atau UNWAR. Kenapa? Karena UNWAR bernaung di bawah Yayasan Sri Kesari Warmadewa. Adalah pilihan logis buat Anda yang ingin memiliki karir yang stabil, berkontribusi pada ketahanan pangan, dan bahkan berwirausaha dengan modal yang potensial berkembang. Pertanian modern tidak hanya tentang bercocok tanam ya, tapi juga melibatkan teknologi serta menawarkan tantangan buat Anda yang tertarik dengan dunia sains, teknologi, dan inovasi. Di sini terdapat 4 program studi terakreditasi unggul atau AI yang bisa Anda pilih, Alkogers. Yang pertama, ada Prodi Agroteknologi, yang dimana Prodi ini itu berkonsentrasi pada budidaya pertanian dan produksi serta pengelolaan produk hortikultura, perkebunan, pangan yang memiliki nilai ekonomis tinggi untuk konsumsi maupun estetika lanskap guna menunjang pengembangan pariwisata. Kurikulum berbasis industri ke arah teknologi modern untuk mencetak wirausaha muda yang siap untuk meningkatkan nilai tambah. Lalu di Prodi yang kedua ada Prodi Peternakan, ya di mana pada prodi ini itu mempelajari semua ilmu pengetahuan dan kegiatan praktek yang terkait dengan peternakan. Antara lain, teknologi produksi dan pemuliaan, nutrisi dan teknologi pakan, teknologi pengolahan hasil ternak, serta manajemen dan agribisnis. Kurikulum yang ditawarkan sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, industri, kewirausahaan, dan sosial kemasyarakatan. Lalu di prodi yang ketiga ada Prodi Teknologi Pangan dan Hasil Pertanian, yang dimana berkonsentrasi pada teknologi pangan dan hasil pertanian, berfokus pada penanganan pasca panen, pengawetan, serta pengolahan pangan, termasuk pangan tradisional dan pangan fungsional. Penanganan industri pangan dukung ekowisata dan pengembangan produk pangan yang bernutrisi, aman, dan berkualitas. Lalu di prodi yang terakhir atau yang keempat, ada prodi manajemen sumber daya perairan atau perikanan, yang dimana berkonsentrasi di dalam pengembangan ekonomi biru di bidang manajemen sumber daya perairan yang berwawasan ekowisata, berlandasan kearifan lokal segera kerti, serta memperhatikan Sustainable Development Goals atau SDGs. Prinsip ini diimplementasikan ke setiap mata kuliah, mulai dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, konservasi, hingga pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Kenapa sih Arya merekomendasikan Anda nih untuk kuliah di Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi di UNWAR? Karena ya, staf pengajarnya terdiri dari dosen tetap dibantu oleh staf pengajar dari instansi kedinasan dengan kualifikasi profesor, doktor, dan magister. Bisa dilihat juga nih ya fasilitas kampusnya, yang dimana kelas bersih dan ber-AC, laboratorium pembelajaran dan penelitian yang lengkap, serta free wifi dengan akses internet super cepat. Sepertinya gak perlu mikir lama lagi, Alkogers, putusin sekarang juga ya. Segera daftar kuliah di Fakultas Pertanian, Sains, dan Teknologi di Universitas Warmadewa. Untuk informasi lebih lengkap bisa banget dicatat nih, Alkogers ya. Anda bisa nih klik atau dipencet dulu Chrome atau Google-nya, terus diketik ya sipenmaru.warmadewa.ac.id, atau bisa juga nih menghubungi di 081-338-665-310 atas nama Insinyur Iwayan Sudiarto MP. Atau bisa juga nih, Alkogers, menghubungi di 081-338-576-547 atas nama Dr. Indengal Mulyarte, SSI, MSI.
1: Ketika mimpimu yang begitu indah tak pernah terwujud, ya sudahlah.

96,9 FM Elkoga Radio Bali. Elkogers, pernah gak sih Anda itu menerima sebuah pesan di grup keluarga yang bunyinya kayak info penting, sebarkan sekarang juga sebelum dihapus. Terus kita nih tanpa pikir panjang langsung aja gitu pencet tombol forward. Waduh ya Elkogers ya, jangan-jangan kita bukan sedang membantu menyebarkan informasi, tapi malah ikut menyebarkan hoax. Jadi di zaman sekarang ya, informasi itu gampang banget berpindah dari satu orang ke orang lain. Kayak cuman butuh satu sentuhan jempol, sebuah pesan kita bisa tersebar ke puluhan bahkan ratusan orang. Makanya ya, Elkogar sih kali ini di Home Sweet Home nih, Arya itu mau ngasih tips simple banget supaya kita itu gak gampang tertipu informasi yang belum jelas kebenarannya. Jadi dari UNICEF Indonesia itu, melalui kampanyenya hashtag sabar sebelum sebar, mengingatkan kita untuk membaca informasi secara utuh, memeriksa sumber, memperhatikan keaslian foto dan video, serta menahan diri sebelum membagikan sesuatu. Nah, Elkogers bisa pakai 3 langkah sederhana ya. Contohnya nih, yang pertama adalah jangan cuman baca judulnya aja. Kadang Elkogers ya, judul itu bisa dibuat heboh supaya kita itu langsung panik atau marah. Baca isinya dengan lengkapnya dulu Elkogers. Lalu yang kedua adalah cek siapa sumbernya. Jadi apakah informasi yang berasal dari media yang kredibel, situs yang resmi dari pemerintah, atau lembaga yang memang berwenang. Kalau misalnya sumber yang gak jelas, jangan langsung dipercaya atau di-share Elkogers ya. Lalu yang ketiga adalah cek tanggal dan konteksnya. Jadi foto atau berita lama bisa aja gitu dibagiin lagi seolah-olah baru terjadi hari ini Elkogers. Dan ada satu trik yang paling penting banget. Kalau sebuah pesan membuat Anda langsung takut, marah, atau terlalu senang karena ada kabar hadiah gratis, justru berhenti sebentar ya. Tanyakan kepada diri sendiri, ini benar gak ya? Kalau misalnya aku nyebarin ini, apakah aku sedang membantu orang lain atau justru bikin mereka jadi salah paham? Ingat, informasi yang viral belum tentu benar ya. Banyaknya orang yang membagikan sebuah pesan bukan bukti bahwa pesan tersebut valid. Jadi, buat Elkogers nih, mulai malam ini kita bikin satu kebiasaan baru, yaitu sebelum share, cek dulu. Jangan sampai kuota internet kita itu dipakai untuk menyebarkan informasi kepanikan. Lebih baik jadi orang yang terlambat membagikan berita daripada jadi orang pertama yang menyebarkan berita salah atau hoax. Karena jempol kita itu emang kecil, tapi dampaknya bisa sangat besar loh.

0: Kecubung 27 Denpasar, Bali. Inilah Elkoga FM.
1: Sinta, keluar yuk. Otak gue udah padat banget nih sama isi buku.
2: Mau kemana? Bentar, belum selesai nih.
1: Ih, baca apa ngecek status sih?
2: Heh, gue lagi search buku novelisasi kedua yang ini. Siapa tahu dapet, Kak.
1: Oh, oke. Okay. Emang koneksi di perpus ini oke?
2: Okay? Oke okay banget. Koneksi perpustakaan ini kan pakai channel 11, dedicated access, dan pelayanannya berasa bintang 5. Dengan paket terkecil 1 Mbps, dan layanan call centernya sampai 24 jam.
1: Ini perpusai.
2: Channel 11 beralamat di Jalan Bypass Ngurah Rai, nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di Era _ Akses, info di info@cakralintas.net.id.
3: Dari putaran hari, beragam peristiwa mengalir. Dari mata hati, kebeningan informasi tersaji. Tanpa harus menjadi surat kabar yang lahir pertama kali, Nusa Bali terandalkan menjadi pemandu suara hati. Kami hadir setiap hari, jadi jendela mata hati. Membuka tabir dari setiap peristiwa, membedah fakta dengan kejernihan nurani. Nusa Bali memang diramu untuk tidak sekedar menjadi koran biasa, karena suara kebenaran adalah nahkoda kami. Nusa Bali, bacaan bagi Anda yang berpikir cerdas. Nusa Bali.
4: Yang penting, beritanya beli.
5: The Amazing FM. Elkoga Radio Bali.

Nah, jangan-jangan masalahnya bukan karena Anda itu kurang capek ya, tapi karena emang waktu ngopinya itu kurang tepat. Jadi nih, kopi emang sudah jadi teman banyak orang nih, mulai dari yang kerja di kantor, mahasiswa yang mengejar deadline, sampai kita yang butuh teman ngobrol saat sore menjelang malam. Dan pas banget sekarang Arya lagi siaran juga sedang meminum kopi nih, Alkogers. Tapi ada satu hal yang perlu kita ingat. Kopi bisa membantu kita merasa lebih waspada, tetapi kopi bukan pengganti tidur ya. Jadi, kopi itu mengandung yang namanya kafein, yang dimana yaitu zat yang merangsang sistem saraf sehingga kita itu bisa merangsang lebih terjaga. Efeknya bisa berbeda-beda pada setiap orang ya. Jadi, dari Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan Kementerian Kesehatan RI juga mengingatkan nih agar konsumsi kopi dilakukan secukupnya. Jadi, total asupan kafein diperhatikan dan kopi tidak digunakan untuk menggantikan waktu tidur. Orang dewasa umumnya membutuhkan setidaknya 7 jam tidur setiap malam nih, Alkogers. Nah, ada 3 tips buat Alkogers nih yang suka ngopi. Yang pertama, perhatikan jamnya. Kalau misalnya Anda itu sensitif terhadap kafein atau sulit tidur, coba deh hindari kopi pada sore menjelang malam. Efek kafein itu bisa bertahan selama beberapa jam. Lalu yang kedua, jangan cuma menghitung jumlah cangkir kopi. Teh, minuman energi, coklat dan beberapa minuman lainnya juga bisa menyumbang kafein. Lalu yang ketiga adalah jangan jadikan kopi sebagai solusi permanen untuk yang kurang tidur. Kalau misalnya tubuh sudah lelah, yang dibutuhkan mungkin bukan tambahan kafein ya, melainkan istirahat, Alkogers. Dan satu lagi, Alkogers, kopi susu dengan banyak gula juga perlu diperhatikan. Jangan sampai niatnya mencari teman begadang, tetapi asupan gula dan kafein ini malah nggak terkontrol. Jadi kesimpulannya ya, kopi boleh jadi teman, tapi jangan sampai jadi alasan kita untuk mengorbankan istirahat. Kalau karena produktif itu bukan berarti Anda harus melek 24 jam, Alkogers. Kadang ya, keputusan paling produktif yang bisa kita ambil adalah mematikan lampu, menjauhkan ponsel, lalu tidur yang cukup. Jadi untuk Alkogers nih, Anda tim kopi pagi, kopi sore, atau kopi malam? Hati-hati Alkogers ya, jangan sampai yang pahit cuma kopinya, tapi besok paginya juga pahit karena kesiangan.

0: TV라디오쿠 못간 TV라디오쿠 못간 TV라디오쿠 이게 나무 거기 두세 나무 향기 토이가 라디오쿠
1: 에 kenapa kalian berkelahi?
0: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio Oce.
1: Ah, radio Oce, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9.
0: Ah, aci ya? Radio apa nih?
1: Ini El Koga Radio Bali.

96,9 FM Elkoga Radio Bali. Satu single ya dari De Lestari yang judulnya Dongeng Secangkir Kopi. Pas banget sama materi kita tadi, pembahasan seputar kopi ya. Kira-kira Elkogers ada yang minum kopi juga gak nih? Ada juga tadi barusan banget beli kopi itu Americano ya, tanpa gula. Wis. Karena buat nemenin Arya siaran juga sekalian ntar mau buat tugas. Jadi ya begadang tipis-tipis lah ya. Tapi nanti kalau misalnya Arya ngerasa udah mulai capek baru tidur. Ya semoga gak begadang sampai jam 3 aja sih Elkogers. Oke, buat Echo Girls nih terima kasih banget buat yang udah tensi nih dari pukul 6 sampai pukul 8 malam ini ya Echo Girls ya. Dan tidak terasa Arya sudah menemani Anda selama 2 jam di ajang Home Sweet Home, yang dimana tadi Arya sudah membahas dan juga membagikan beberapa tips and trick dan juga informasi yang menarik banget buat Echo Girls ya. Dan salah satunya kan tadi pas yang AFF juga ya, yang piala AFF sama ASEAN Cup, FIFA ASEAN Cup. Itu jadi perbincangan banget di media sosial tuh. Ada salah satu negara yang emang memiliki piala yang banyak banget ya. Dan juga dari Malaysia, ada salah satu kreator dari Malaysia itu mengatakan kalau misalnya ada satu negara yang mendapatkan FIFA ASEAN Cup ini, yaitu Indonesia, itu kayak udah setara dengan beberapa piala AFF. Jadi tidak sebanding Elkogers ya. Dan dibilang sih katanya kedudukannya bisa di atas dari piala AFF. Oke Elkogers, itu adalah berapa tips-tips dan ya, yang Arya bagikan kepada Elkogers. Semoga juga sangat membantu dan siapa tahu nih ya beberapa tadi informasi dan tips yang trik yang Arya sampaikan kepada Elkogers, ada beberapa yang dipraktekkan Elkogers ya. Oke, karena emang sudah waktunya, izinkan saya Arya Wijaya untuk meninggalkan ruang dengar Anda. Akhir kata, jangan melupakan pentingnya keluarga, karena dengan keluarga ada ikatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Selamat malam, selamat melanjutkan aktivitas Anda, and see ya! Six point nine. El Cobra Radio Valley.

0: Ini radioku.
1: Bukan, ini radioku.
0: Bukan, ini radioku.
1: Iya, kamu kok gitu sih?
0: Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9.
0: Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

0: 96.9.
1: Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya nggak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun nggak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on! Penasaran tentang kabar di Bali selama seminggu terakhir? Atau mau menambah informasi tentang apa saja yang sempat disoroti oleh masyarakat Indonesia dalam sepekan? Elko Girls bisa dengerin Elko Gatra, rangkuman berita asik selama sepekan di Elko Girls Radio Bali. Elko Girls bisa tahu berita-berita yang sempat jadi trending topik selama 7 hari di Bali dan Indonesia. Sudah pasti beritanya beragam, mulai dari kriminal, olahraga, politik, pilkada, dan lain-lain. So, jangan lewatkan Elko Gatra setiap Sabtu hanya di Elko Ga Radio Bali. The Amazing FM Elko Ga Radio Bali.

0: 96.9 FM.
1: Kiki, pulang yuk, Ki.
2: Terus kenapa?
1: Aku mau bikin tugas biologi nih. Tugasnya lumayan banyak loh.
2: Emang mau kemana?
1: Yuk, ke warnet deket rumahku aja. Nanti kita ngeprint di rumah bareng.
2: Hah, warnet? Masih zaman pergi-pergi gitu. Internet sekolah kita kenceng loh.
1: Masa sih? Coba, aku cek. Oh, iya loh, Ki. Kenceng banget. Ini, aku coba download buku dulu ya.
2: Iya dong, sekolah kita kan pakai koneksi era akses, koneksi yang stabil, pelayanannya juga ramah.
1: Terus, kalau misalnya ada gangguan internet, gimana?
2: Nggak usah khawatir. Layanan Channel 11 punya call center 24 jam yang siap bantu secara profesional.
1: Wih, keren banget. Kok kamu tahu banyak?
2: Iya dong, secara di rumah aku juga pakai era akses, jadi terasa banget puasnya.
1: Wah, boleh juga tuh. Recommended banget ya.
2: Era Akses beralamat di Jalan Bypass Ngurah Rai nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di era_akses, dan info di info@cakalintas.net.id.
3: Dari keagungan dan nilai-nilai luhur masa lalu, redaksi Elkoga Radio Bali mempersembahkan Elkopedia, ensiklopedia tentang Bali ala Elkoga Radio Bali. Mari kita simak, ini salah satunya.
4: Buka Bukit Ejohen, Katon Ngerawit. Seperti layaknya melihat bukit dari jauh, memang bukit tersebut tampak sangat indah. Namun setelah didekati, bisa saja tidak seindah sebelumnya. Pengibaratan ini mengingatkan kita agar tidak buru-buru menilai orang lain, karena baik buruk seseorang tidak bisa terlihat dari tampilan luarnya saja. 96.9 FM, Elkoga Radio Bali.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
1: FM. Ah, aci ya? Radio apa nih?
0: Ini El Koga Radio Bali.

96.9. El Cobra Radio.

96.9 Elkoger Radio Bali. Selamat malam Elkoger, jumpa lagi sama Bagas Krisan di Rest and Dream, membahas bingkai tokoh yakni yang sedang berulang tahun, Amitabh Bachchan Elkoger, aktor terkenal dari India. Jangan kemana-mana.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Ih, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
2: Ah, radio C, mendingan radio P.
1: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
3: 96.9.
0: Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini El Koga Radio Bali.

96.9 Elkoge Radio Bali. Selamat minggu malam Elkogers. Bagaimana kabar Anda hari ini? Apakah menyenangkan liburannya bersama teman, pasangan, ataupun keluarga? Asal jangan selingkuhan ya. Teman-teman, hari ini Elkogers kembali teman-teman sama Bagas Krisna di Resen Dream edisi hari Minggu, pastinya tanggal 11 Oktober 2026. Seperti biasa, tiap minggu Bagas akan membahas bingkai tokoh Elkogers, yakni orang-orang terkenal dan juga inspiratif untuk menjadi motivasi bagi kita semua. Dan hari ini ternyata ada tokoh yang sedang berulang tahun, Elkogers. Siapa lagi kalau bukan Amitabh Bachchan. Wah, siapa nih yang suka nonton film-film karya beliau? Film Bollywood ini ada masanya ya, sangat terkenal, bahkan sampai sekarang juga Bagas masih sering nonton. Jadi sebelum syaruhkan, nama Amitabh Bachchan adalah salah satu tokoh legenda hidup yang paling besar dan juga dikenal oleh orang-orang dari seluruh dunia. Dimana beliau lahir tepat hari ini, beberapa tahun lalu ya, puluh tahun yang lalu, tepatnya 11 Oktober tahun 1942. 3 tahun lebih tua dari hari kemerdekaan kita, Elkoger. Jadi berapa umurnya sekarang? Coba hitung sendiri dah ya. Buat Anda yang merupakan fansnya Amitabh Bachchan, boleh banget berikan kesan-pesan Anda, mungkin mengucapin selamat. Siapa tahu beliau juga dengerin Elkoger. Silakan juga gabungan sambil request aku kirim-kirim salam via WhatsApp di 081236155969. Boleh juga gabungan di sosial media kita ya, bisa DM Instagram di @elkogafm atau di Facebook Messenger Elangkosa Gagana. Yang mau dengerin Bagas siaran secara online juga bisa streaming di website kita. Langsung aja buka alamatnya di www.elkogaradiobali.com, lalu klik tombol live streamingnya, dan Anda bisa dengerin Bagas siaran secara online sampai jam 11 malam.

0: Pasar Bali, inilah Elkoga FM.
1: Sinta, keluar yuk. Otak gue udah padat banget nih sama isi buku.
2: Mau kemana? Bentar, belum selesai nih.
1: Ih, baca apa ngecek status sih?
2: Eh, gue lagi search buku novelisnya kedua yang ini. Siapa tahu dapet, Kak.
1: Oh, oke. Okay. Emang koneksi di perpus ini oke?
2: Okay? Oke banget. Koneksi perpustakaan ini kan pakai channel 11. Dedicated access dan pelayanannya berasa bintang 5. Dengan paket terkecil 1 Mbps dan layanan call centernya sampai 24 jam.
1: Ini perpusai.
2: Channel 11 beralamat di Jalan Bypass Ngurah Rai, nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di era_akses, info di info@cakralintas.net.id.

96.9 Koge Radio Bali, Lembayung Bali dari Saras Dewi. Bagas puterin spesial buat Adi Suputra yang gabungan dari seputaran Jagabati Abian Semal, Kabupaten Badung, Bali. Katanya kirim salam buat Bagas Krisna aja, terima kasih dan selamat bertugas. Ada slogannya seperti biasa ya, dari Adi Suputra Production, masa depan diraih saat ini. Luar biasa sekali slogannya. Bagas juga mau sapa temannya Bagas, ini Hadit hadir. Halo Adit, gimana kabarnya? Ini hadir katanya dari seputaran Denpasar juga, Denpasar luas, mungkin bisa lebih spesifik, Dit. Kalau rumahnya nggak salah di Jalan Suli ya, mungkin lagi malam mingguan, sekarang malam Senin, Elkogers. Semangat buat Anda yang lagi menikmati hari terakhir liburannya, karena besok harus bekerja lagi. Tapi kalau orang-orang kayak saya, apalagi yang UMKM, industri kreatif, nggak ada hari libur ya. Freelancer itu semua biasanya tiap hari adalah hari kerja, demi cuan. Semangat buat kita semua. Terus Adit ini juga katanya ngasih semangat buat fans King MU dimanapun berada, khususnya buat Bagas. Ya benar banget ya, apalagi kemarin Manchester United, salah satu tim terkeren terhebat sejagat raya, itu ditahan imbang oleh Tottenham Hotspur. Yang bikin malu katanya kok bisa-bisanya sih, imbang bener ya? Bener, imbang El Koger, satu sama. Nah jadi katanya itu kalah lagi, imbang lawan 10 pemain. Ini Bagas kemarin nggak nonton ya, karena emang poyok sekali setelah pulang siaran jam 12 malam. Itu ternyata hasil pertandingannya satu sama. Padahal Manchester United bermain dengan 11 pemain melawan 10 pemain. Ya memang kadang-kadang bola itu seperti itu kasusnya, Alkogers. Makasih udah ngingetin Adit. Kalau lagunya ngikut aja. Yang penting semangat buat Bagas sama fans MU dimanapun berada. Oke, terima kasih banyak Adit udah nyemangatin. Tapi kok kayak kesannya nyindir gitu ya. Ini Bagas tahu Adit soalnya penggemar klub lain nih. Klub rivalnya Manchester United, Liverpool. Ini belum main kayaknya ya. Ya kita doakan saja yang terbaik. Semoga ya King MU yang juara, masih lama, tetap optimis pokoknya ya buat fans MU dimanapun berada. Kemudian Bagas mau sapa di WhatsAppnya Alkoga, ada Kadek Giri Mahendra dari seputaran Sanur hadir. Request akunya One Direction, Live While We're Young. Untuk bahasan bingkai tokohnya, seperti biasa minta Patchy si perompak, pemeran utama komedi SpongeBob SquarePants, yaitu Tom Kenny dari Amerika. Tapi berhubung sekarang Amitabh Bachchan sedang berulang tahun, tepatnya ulang tahun yang ke-84 ya, bener. Karena kelahiran tahun 42, 11 Oktober 1942, berarti usianya ditambah 2, dikurangin 2026, jadinya 84 gitu kurang lebih. El Koger, hebat sekali dia ya, masih panjang umur, diberikan kesehatan, masih berkarya sebagai salah satu aktor terhebat sejagat raya dari India pastinya. Ini namanya pasti El Koger pernah dengar dong, Amitabh Bachchan. Siapa sih yang gak kenal setelah Shah Rukh Khan ya. Jadi memang beliau itu merupakan salah satu pionir atau tokoh yang membuka nama Bollywood menjadi dikenal di seluruh dunia. Dan pastinya sebelum Bagas lanjut membahas kisah hidupnya beliau yang luar biasa, Bagas mau puterin lagunya One Direction, Live While We're Young.

0: Ini radioku.
1: Bukan, ini radioku.
0: Bukan, ini radioku.
1: Ih, kamu kok gitu sih?
0: Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Eh, kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
0: FM. Ah, aci ya. Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

96.9 Elkoger Radio Bali. I want you to the bone, sampai tulang-tulangnya Elkoger. Kayak apa gitu ya. Itu biasa namanya perumpamaan, kata kiasan, sampai tulang dicintai. Luar biasa sekali kisahnya ya. Lagi ini bagas puterian spesial buat Ayu yang gabungan dari seputaran Gianyar. Kirim salam katanya buat ayangku yang masih lembur. Semangat ayang. Wih, mesra banget. Kapan ya saya dapat semangat seperti itu. Yang ada malah dapat kiriman dari temen nih. Ada Tuta, asik gimana kabarnya, ini ngirimin videonya Bagas lagi siaran, tadi bahas King MU. Semoga selamat sampai tujuan ya, mau kemana nih malam-malam. Semoga dilancarkan rencana baiknya. Tapi memang kadang-kadang realita itu tidak sesuai dengan harapan kita Elkogers. Meskipun Bagas sendiri merupakan fans Manchester United, tapi kalau memang timnya sedang bapuk, lagi kurang bagus gitu ya, ya gak apa-apa kita kritik juga. Itu bukti tanda cinta juga loh. Jadi memang cinta itu tidak selalu hal-hal yang manis saja kita ucapkan. Kita perlu kita membaik-baikkan yang sebenarnya kurang baik. Itu kurang lebih ya, sama seperti cinta terhadap King MU kepada jagoannya Bagas pastinya. Aduh, sebelum Bagas bahasa lain lagi semakin ngelantur, semakin lelur ngidul gitu ya, karena emang topik kita membahas seorang Amitabh Bachchan malam ini. Tapi sebelum Bagas lanjut, ini ternyata banyak yang gabungan. Bagas mau sapa juga di WhatsApp Elkoga. Ada Made Hendra Saputra dari Desa Tua Marga Tabanan present. Request akunya Coldplay, judulnya Paradise. Salam katanya buat aku yang lagi cari angin malam. Wih, jam segini nyari angin malam kemana nih seputaran Tabanan. Agatha anak gaul Tabanan, keluarnya jam segini ternyata ya. Semoga dapat angin malam yang baik ya. Tapi jangan sampai masuk angin. Kadang-kadang kita memang perlu healing Elkoger. Salah satunya adalah dengan jalan-jalan mencari angin. Tapi ya kalau bisa diluapkan emosinya dengan cara yang baik. Jangan kalau nyari angin malamnya sampai ngebut-ngebutan, itu tidak Bagas sarankan ya. Mungkin sekedar naik sepeda motor atau naik mobil, dibuka sedikit ya biar ada angin aja. Sepoi-sepoi, semilir-milir angin malam itu baik. Tapi kalau terlalu kencang ini juga membahayakan orang lain, membahayakan diri sendiri juga. Semoga selamat dan angin malamnya bisa menyegarkan pikiran Anda. Buat Madendra Saputra, tetap semangat. Buat kita semua juga pastinya ya. Buat bosku katanya terima kasih dan selamat bertugas. Oke, terima kasih kembali. Kemudian Bagas mau sapa siapa lagi nih ya hadir ya. Oh, ada Doni dari seputaran Batu Bulan. Mau request lagunya Hindia yang judulnya Semua Lagu Cinta Terdengar Sama. Wah, ini Hindia lovers banget nih. Apa nama fansnya Hindia ya? Yaitu pokoknya ya. Doni kirim salam katanya buat semua teman-temanku, buat keluargaku, buat Kak Bagas, semangat siarannya. Oke, terima kasih banyak Doni.

96.9 Koge Radio Bali. Lagu dari Endang Sukamti featuring Derin Terlatih Patah Hati. Ini lagu legendaris Yuto Umat ya, buat El Kogar Senang Patah Hati tapi tidak ingin bersedih dengan lagu yang galau sekali. Lagu ini bakal putaran spesial buat Indri yang gabungan dari seputaran Denpasar. Membahas Amitabh Bachchan, katanya dulu pernah nonton filmnya beberapa kali tapi lebih suka filmnya Shah Rukh Khan. Ya mungkin karena beda generasi. Mending ya buat kita yang muda masuk generasi zilenial ya, Gen Z milenial yang tipis-tipis itu pastinya lebih sering nonton filmnya Shah Rukh Khan. Kalau Amitabh Bachchan ini mungkin ke generasi orang tua kita kali ya, Gen X, Gen Y, Baby Boomer. Itu barulah banyak yang ngefans sama Amitabh Bachchan. Tapi pastinya tanpa kehadiran sosok yang luar biasa ini, Shah Rukh Khan akan lebih sulit mendapatkan posisinya seperti sekarang, El Kogers. Jadi emang ya sesama legend itu harus saling membantu gitu kurang lebih ya. Kemudian ini mau nyapa juga Indri, mau nyapa Kak Bagas. Terima kasih udah disapa-sapa. Buat teman-temanku semangat, ini lagi ngantri pom bensin. Ngantri di mana nih jam segini masih ngantri ya. Wah, emang lagi sulit-sulitnya nih buat El Kogers yang belum isi bensin. Semangat pokoknya buat kita, semoga mendapatkan pom bensin yang masih buka. Kemudian isi penuh langsung ya, kalau bisa nabung sedikit El Kogers daripada ngantri lama berjam-jam kemudian cuma isi 10.000, 20.000. Ini Bagas sarankan jangan ya, rugi banget, rugi waktu, rugi tenaga juga. Mungkin Bagas juga mau sapa, ada yang hadir juga nih dari Instagramnya Bagas. Ada Desi dari seputaran Kuta mau request lagunya Neck Deep judulnya Wish You Were Here. Harusnya kakak ada di sini nemenin. Gak gitu konsepnya ya, saya kerja malam hari ini. Biar malam-malam tak pesan tak puterin ya lagunya Neck Deep Wish You Were Here.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C. Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9
1: FM. Aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

96.9 Alkoge Radio Bali. Another Day in Paradise, lagu dari Brandy featuring Ray J. Udah bagas puterin spesial buat Beli Gue Sebawa dari Batu Bulan yang hadir via WhatsApp. Nanyain bagaimana kabarnya hari ini? Kabar saya baik. Kalau kabar Anda bagaimana, Alkoger? Apalagi sekarang sudah hari Minggu ya, tanggal 11 Oktober 2026. Dan seperti biasa, Bagas Krisna Kemenali menemani ruang dengar Anda di Rest and Dream membahas tentang bingkai toko. Semoga kita semua selalu sehat ya, dan bisa panjang umur seperti tokoh yang Bagas bahas malam hari ini, yakni Amitabh Bachchan, aktor legendaris asal India yang sekarang sedang berulang tahun ke-84, Alkoger. Sekarang beliau lahir tanggal 11 Oktober 1942. Sudah sangat tua tapi masih hebat dan terus meninggalkan namanya dalam catatan sejarah perfilman negeri Bollywood. Luar biasa sekali beliau ya. Well, Kogers, dan buat Beli Gue Sebawa tadi yang udah gabungan, atau mungkin buat Anda yang ingin Bagas sampaikan pesan-pesannya, salam-salamnya, atau mau diputerin lagu requestnya, boleh banget gabungan dengan cara chat Bagas di WhatsAppnya Alkoga 081236155969. Boleh juga gabungan di sosial media kita, tinggal DM Instagram di @alkogafm atau di Facebook Messenger @langkosagagana. Bagas tunggu ya request lagu, salam-salamnya, atau mungkin kritik, saran, masukan, ataupun tanggapan Anda mengenai tokoh yang sedang berulang tahun saat ini, Amitabh Bachchan. Bagas tunggu ya sampai jam 11 malam.

96.9 Elkoger Radio Bali. Kalau mendengar nama Amitabh Bachchan, Elkogers pasti langsung kebayang aktor ternama asal India. Tapi ternyata ada banyak fakta mengejutkan di balik dari popularitasnya Elkogers. Salah satu adalah nama Amitabh Bachchan sendiri. Nah, buat yang belum tahu, ternyata Amitabh Bachchan itu bukanlah nama asli beliau. Di mana Amitabh Bachchan lahir dengan nama Inquilab Srivastava, kemudian diubah menjadi Amitabh yang artinya cahaya yang tidak akan pernah padam. Sang ayah menggantinya juga dengan Bachchan sebagai bentuk protes kasta di India, di mana keluarga Amitabh Bachchan ini adalah keluarga terpandang di India. Ayahnya seorang penyair India terkenal yang pada tahun 76 dianugerahi Padma Bhushan berkat jasanya pada sastra India. Kemudian Amitabh Bachchan sendiri pernah booming atau terkenal berkat aktingnya menjadi Inspektur Vijay Khanna di film Zanjeer tahun 1973. Inspektur Vijay ini namanya entah kenapa sangat melekat ya dengan inspektur-inspektur di India. Ternyata Amitabh Bachchan adalah pelopornya Elkogers. Walaupun saat itu dirinya hanya masuk nominasi dalam penghargaan Filmfare untuk aktor terbaik dalam film ini, Amitabh Bachchan ternyata justru makin terkenal sebagai aktor akibat perannya menjadi inspektur. Ini mungkin berkat Prakas Mehra yang jeli melihat Amitabh Bachchan memerankan seseorang yang bebas dan berani dalam filmnya. Setelah film ini tayang, Amitabh Bachchan pun makin banyak membintangi film-film box office di India. Jadi Elkogers yang mungkin masih ragu dengan minat bakatnya atau usahanya kok belum membuahkan hasil, tetaplah percaya jalani prosesnya. Atau mungkin Elkogers harus ganti nama ya, seperti Amitabh Bachchan atau saya sendiri.

0: Ini radioku.
1: Bukan, ini radioku.
0: Bukan, ini radioku.
1: Ih, kamu kok gitu sih?
0: Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Eh, kenapa kalian berkelahi? Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9.
0: Ah, aci ya? Radio apa nih?
1: Ini El Koga Radio Bali.

96.6 Koge Radio Bali. Nggak pernah ada orang sukses yang hidup tanpa cobaan yang besar juga, Alkogers. Karena pepatah bilang, atau menurut Bung Karno sendiri ya, ini kutipan asli dari beliau, yang menyebutkan bahwa siapa yang ingin mendapatkan mutiara harus berani berenang di lautan yang dalam. Mungkin itu juga yang berlaku bagi seorang Amitabh Bachchan, karena dirinya itu mengalami perjuangan yang cukup berat agar bisa sukses dirinya sekarang. Salah satunya adalah ketika dirinya didiagnosis mengalami penyakit kelemahan otot atau myasthenia gravis. Ini penyakit yang luar biasa dan hampir saja membuat dirinya tidak bisa melanjutkan karir. Dirinya juga pernah diindikasi terinfeksi tuberkulosis dan juga terkena hepatitis yang tipe B. Untungnya saat ini Amitabh Bachchan sudah sehat dan menjadi duta UNICEF untuk kampanye kesadaran hepatitis B. Bahkan tahun 2020 lalu, Amitabh Bachchan dalam akun sosial medianya pernah menyebutkan kalau dirinya sedang dirawat di rumah sakit di Mumbai karena positif virus COVID-19. Dan yang paling mencengangkan, saat syuting film di tahun 82, Amitabh Bachchan pernah cedera dan dirinya dinyatakan meninggal dunia, Alkogarsku. Tepatnya meninggal klinis sepanjang 11 menit. Namun dokter tidak menyerah dan menyuntikkan adrenalin sehingga dirinya selamat dari maut. Jadi sebutannya mungkin mati suri gitu ya. Tapi memang begitulah sebuah perjuangan, karena tidak ada orang yang mungkin bisa sukses atau besar melegenda apabila tidak menghadapi cobaan yang berat juga.

96.9 LKOGE Radio Bali. Berkat kepiawaiannya dalam berakting, Amitabh Bachchan ini sangat memukau LKOGE sehingga bisa membintangi banyak film. Dari mulai debutnya tahun 69, ini Amitabh Bachchan terus tampil ya di banyak film India dari tahun 70, 71 dan seterusnya sampai menjadi puncaknya itu di tahun 2022. Ini dari data yang Bagas dapatkan ya. Dan yang paling terkenal mungkin di tahun 2013 di mana Amitabh Bachchan ini menjadi seorang aktor yang tampil di film Hollywood juga, Alkoger, tepatnya di film The Great Gatsby. Ada Leonardo DiCaprio dan juga Tobey Maguire di sana, Alkoger. Luar biasa sekali ya, tapi Amitabh Bachchan hanya tampil sebagai cameo. Nah, untuk dirinya sendiri, ternyata kemampuan aktingnya benar-benar diakui oleh banyak orang, khususnya diri dari segi bisnis ya. Sehingga dirinya itu masuk peringkat ke-8 dari 20 aktor terkaya di dunia. Di mana kekayaan Amitabh Bachchan ini hampir mencapai $400 juta atau

jika dirupiahkan, ini kurs tahun lalu ya, adalah sebesar 5,8 triliun lebih. Jadi perjalanan karirnya sangat panjang, ini bisa dilihat sekali ya dari banyaknya film yang telah dibintanginya, udah Bagas jelaskan tadi, sehingga dia juga mendapatkan banyak sekali penghargaan. Beberapa yang terkenal adalah dirinya menangkan penghargaan Best Actor di film Aspara Film Producers Guild Awards, kemudian Best Actor juga di film Black pada Annual Central European Bollywood Awards, dan juga Best Actor di film Gulabo Sitabo pada ajang Filmware Awards. Jadi selain keren orangnya, kemudian sangat terkenal, luar biasa, dan pastinya berprestasi, dan jelas-jelas ya ekonominya sangat baik berkat kemampuannya sendiri. Luar biasa beliau, Alkogers. Dan udah banyak banget yang Bagas jelaskan sebelum nanti Bagas tutup, karena udah hampir habis waktunya. Bagas juga mau sapa yang gabungan di Facebook nih ya, udah berapa lama Bagas gak sapa. Ada Kak Giri hadir dari seputaran Sanur, mau request lagunya Rocket Rockers, ingin hilang ingatan, baru saja kita dengar. Kemudian Bagas mau sapa juga Komang Aryani dari Denpasar. Terima kasih banyak udah gabungan ya.

96.9 Koge Radio Bali. Lagu dari Endah and Resa. Liburan ini jadi penutup kebersamaan kita di malam hari yang indah ini. Terima kasih buat Kogers yang udah gabungan dan juga atensi dengerin Bagas Krisan di Rest and Dream edisi hari Minggu tanggal 11 Oktober 2026, di mana 2 jam kebelakang Bagas sudah membahas profil, kisah hidup, biografi, dan segala hal yang menarik tentang Amitabh Bachchan, aktor dari India yang super duper terkenal setelah Shah Rukh Khan mungkin ya. Dan pastinya banyak sekali pelajaran yang bisa kita dapatkan. Semoga informasi yang Bagas berikan dan lagu yang Bagas puterin bisa menghibur kita semua. Gabel Kogers yang lagi di perjalanan malam hari ini, semoga selamat sampai tujuannya. Semangat buat yang besok kerja atau yang sekarang juga masih kerja, tetap jaga kesehatan, dan pastinya kita berjumpa di lain kesempatan. Akhir kata, jangan lupakan penting keluarga, karena dengan keluarga ada ikatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa.

0: Ini radioku.
1: Bukan, ini radioku.
0: Bukan, ini radioku.
1: Ih, kamu kok gitu sih?
0: Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
2: Eh, kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C, mendingan radio P.
2: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
3: 96.9.
0: Ah, aci ya. Radio apa nih?
2: Ini El Koga Radio Bali.

0: 이미라디오쿠 못간 이미라디오쿠 못간 이미라디오쿠 이게 나무 거기 두세 나무 향기 도미가라디오쿠
1: 에헤 에헤 kenapa kalian berkelahi?
0: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9.
0: Ah, aci ya? Radio apa nih?
1: Ini El Koga Radio Bali.

0: skala Richter mengguncang wilayah timur Indonesia.
1: Di Jakarta diberitakan aksi borong dolar Amerika Serikat yang dilakukan investor di pasar uang Jakarta.
2: Dari Denpasar diberitakan seorang wanita mengaku menjadi

0: The most music in the morning. 96.9 FM El Cobra Radio Bali.
1: Sinta, keluar yuk. Otak gue udah padat banget nih sama isi buku.
2: Mau kemana? Bentar, belum selesai nih.
1: Ih, baca apa ngecek status sih?
2: Heh, gue lagi search buku novelisi kedua yang ini. Siapa tahu dapet, Kak.
1: Oh, oke. Okay. Emang koneksi di perpus ini oke?
2: Okay? Oke banget. Koneksi perpustakaan ini kan pakai channel 11, dedicated access, dan pelayanannya berasa bintang 5. Dengan paket terkecil 1 Mbps, dan layanan call centernya sampai 24 jam.
1: Ini perpusai.
2: Channel 11 beralamat di Jalan Bypass Ngurah Rai, nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Access, Instagram di era_access, info di info@cakralintas.net.id.
3: Dari keagungan dan nilai-nilai luhur masa lalu, redaksi El Koga Radio Bali mempersembahkan Elkopedia, ensiklopedia tentang Bali ala El Koga Radio Bali. Mari kita simak ini salah satunya.
4: Buka babakan pule. Masyarakat Bali tentu familiar dengan perumpamaan ini. Ya, buka babakan pule adalah salah satu sesenggakan semacam pengibaratan atau perumpamaan terhadap sesuatu. Buka babakan pule jika dibahasakan menjadi bahasa Indonesia yang berarti bagaikan kulit kayu pohon pulai memiliki makna tersendiri. Di Bali, pohon pulai ini sangat bermanfaat seperti sebagai tanaman obat, untuk membuat topeng atau barong, dan sebagainya. Kulit kayunya yang diistilahkan sebagai babakan

0: pada skala Richter mengguncang wilayah timur Indonesia.
1: Di Jakarta diberitakan aksi borong dolar Amerika Serikat yang dilakukan investor di pasar uang Jakarta.
2: Dari Denpasar diberitakan seorang wanita mengaku menjadi

0: 96.9 Elkoger Radio Bali. Selamat pagi Elkogers.
1: Selamat pagi, kali ini bersama dengan Yuda Kesuma
0: dan Desa Arita di Elkoger Fresh Morning
1: yang akan nemenin sampai jam 9 pagi.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Iya, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9.
0: Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

0: and you the one to blame.
1: Beautiful girl. 96.9 Elkoger Radio Bali. Wah, apa kabar pagi ini, Yuda?
2: Wah, kabar saya kabar kabur.
1: Iya. Yeah.
2: Kabur dari kenyataan kalau ternyata weekend kemarin udah selesai.
1: Iya, cepet banget. Oh iya ya, sekarang hari Senin ya. Senin, oh, pura-pura sekarang. Kaget, pura-pura kaget.
2: Tapi yang namanya kalau hari Senin harus semangat dong ya. Soalnya kan kita bisa ngelihat sesuatu yang baru, bisa kembali produktif.
1: Iya.
2: Karena kita tinggal di
1: mana?
2: Indonesia.
1: Banyak-banyak semangat.
2: Harus bekerja biar enggak kayak yang dibilang sama Bunda Maya kemarin.
1: Oh, gimana tuh?
2: Iya, katanya kan nanti ada bisa lihat sendiri di threads ya, tapi intinya rezeki itu seperti burung apa seperti apa ya? Tapi kalau kita malas kita enggak bisa nyebut rezeki gitu.
1: Oh, gitu. Oh,
2: langsung direspon sama warga.
1: Oh, warga bilang apa tuh?
2: Wah, suami saya ada yang bilang gitu ya, suami saya dari jam pagi udah bekerja ngantriin anak jadi guru, pulang dari guru dia langsung buat usaha, langsung jualan, pulangnya sampai jam 1 pagi, sampai bangun lagi jam 5 pagi. Kurang berusaha apa? Nah, habis itu yang lain juga ngerespon yang sama kan. Saya pagi bekerja sedini, sore jadi ini, kadang jadi drive ojol, kemudian kadang sambil jualan, kadang sambil sakit. Ini kurang rajin apa?
1: Kurang menjemput rezeki seperti apa saya ini?
2: Jadi ketika ada orang mikirnya agak nir empati sih kita bilang ya. Karena kalau kita tahu kan kemiskinan di Indonesia ini sebenarnya struktural sekali.
1: Iya,
2: bukan
1: betul.
2: Masalah kamu males makanya kamu miskin. Enggak.
1: Enggak, bukan. Sekarang udah enggak kayak gitu ya, Kogers.
2: Enggak bisa kita dibilang kayak gitu ya. Kita males miskin, rajin tetap miskin. Nah.
1: Nah, itu.
2: Berarti kan ada yang salah di sistemnya, bukan masalah rajin dan males kan.
1: Benar-benar banget. Memang ini tugasnya para petinggi kita ya sebenarnya untuk memperbaiki seperti sistem yang ada di pusat itu gitu loh. Karena kita sudah berusaha loh. Ya buktinya saya ini sudah berusaha sekali loh. Tapi memang di pikiran saya itu sampai berpikir seperti ini. Apakah kita harus bersama mereka agar kita bisa kaya, atau kita bisa menjadi manusia yang idealis gitu, tapi kita bisa tetap kaya gitu. Nah gimana tuh?
2: Bisa ya. Bahkan kemarin kan ada yang kalau gak salah beberapa tahun lalu itu ada sosial eksperimen.
1: Okay.
2: Jadi di Inggris itu kan ada yang namanya apa namanya petugas pembuang sampah, sama kayak di sini.
1: Okay,
2: akhirnya mereka tuh di switch satu orang ini untuk merasakan gimana sih pekerjaan serupa di negara berbeda. Kedua orang ini kaget, orang Indonesia tuh kaget, wah semua sistemnya bagus gitu, terintegrasi, habis itu dapat gajinya dia. Satu gajinya dia itu bisa untuk menghidupi keluarga orang di Inggris.
1: Petugas kebersihan itu?
2: Petugas kebersihan yang mengambil sampah itu.
1: Oh iya iya.
2: Petugas
1: iya.
2: kebersihan Inggris kesini. Nangis dia. Nangis karena itu sistemnya kok kayak gini. Habis itu dia udah berusaha keras. Standar keamanannya gak ada kan gitu ya. Takutnya kan kena tusuk apa gitu kan. Kemudian gajinya itu. Jangan kan menghidupi keluarga, menghidupi diri sendiri aja susah. Akhirnya dia membuat sebuah gerakan yang dari Inggris ini ya untuk ngebantuin orang-orang yang ada di Indonesia yang memiliki pekerjaan angkut sampah ini supaya memiliki standar yang bagus gitu. Entah dibeliin truknya atau apa gitu kan.
1: Tapi itu di satu daerah ya?
2: Di satu daerah waktu itu, di jauh nggak salah di Jakarta. Tapi dia tuh udah sedih, kok kayak gini ya kehidupanmu gitu. Bahkan orang luar negeri yang datang ke sini bahkan mereka tuh sampai mencoba membantu kita.
1: Karena miris ya, karena kan memang terkenal di sosial media Indonesia ini pejabatnya gajinya katanya tinggi banget, tapi masyarakatnya digaji paling rendah juga gitu. Pejabat digaji paling tinggi, masyarakat digaji paling rendah, katanya dengar-dengar gitu di sosial media, banyak banget tagline-nya kan.
2: Ya jadi sesuai dengan konsep upah minimum. Upah minimum di Indonesia ya diminimumkan.
1: Iya.
2: Jadi kalau di Bali sendiri kan upah minimumnya 3, sekarang kan
1: 3,2.
2: Nah, di bawah dari KHL atau kehidupan layaknya, standar kehidupan layak yang senilai 5,2. Kalah kita sama buat impres.
1: Aduh.
2: 70-an juta itu. Jadi kita akan bahas sesuatu yang menyenangkan lah hari ini pastinya ya.
1: Iya, sangat menyenangkan meskipun tadi pembukaannya sudah mulai membuat Anda berpikir gitu, tapi tenang Elkogers. Kita punya informasi menarik pagi hari ini dari karena dari jam 7 sampai jam 8 kita akan membacakan berita-berita seru nih dari Koran Harian Nusa Bali.
2: Benar banget. Nanti jam 8 sampai jam 9 kita sudah siapkan berita-berita asik yang kita rangkum dari sosial media. What's on
1: sosial media ya. Karena ini beritanya lucu-lucu loh ya Elkogers. Jadi Anda bisa semangat dengerin kita pagi ini.
2: Lucu banget, saking lucunya ini mirip sama kayak tadi dia.
1: Iya. Gak lupa juga kita akan putarkan lagu-lagu asik ala El Kogar Radio Bali untuk menemani ruang dengar Anda ya. Tentunya kita bakal stay terus dan Anda jangan kemana-mana ya. Pantengin terus bareng kita, masih ada Desta Arita
2: dan Yuda Kusuma yang akan nemenin sampai jam
1: 9 pagi nanti.

0: 96.9 El Cobra Radio Bali.
1: Halo.
2: Halo Ayu, gimana? Paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
1: Kak Amel, udah nih Kak. Makasih ya, gelasnya lucu-lucu banget.
3: Kakak beli di mana sih? Kakak kan nggak suka belanja keluar rumah.
2: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
1: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
2: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Nggak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
1: Wah, aku baru tahu loh kak, kalau Dapur Prima bisa belanja secara online juga. Ya udah deh kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya. Bye.
2: Tunggu. Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Mulai dari barang pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, dan kain. Kini, belanja di Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Sekali lagi, 0812-8583-5397. Lengkapi alat dapur dan rumah tangga Anda hanya dari rumah. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
4: Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya nggak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Training-nya pun nggak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on!
5: Kecubung 27 Denpasar, Bali. Inilah El Koga FM.

0: 96.9 Elkoger Radio Bali. Duka Elkogers kalau misalnya hidup Anda seberantakan itu. Duka banget rasanya ya, karena Anda tidak bisa mengatur atau memanajemen hidup Anda dengan baik.
1: Benar. Jadi kalau biar kita biar bisa menjadi suka, kita harus belajar namanya ilmu manajemen.
0: Betul, betul sekali. Dan kampus terbaik di Bali nih yang cocok untuk Anda belajar ilmu manajemen secara mendalam yaitu STIMI Handayani, the first and the best management campus in Bali. Karena pada dasarnya Elkogers, ilmu manajemen merupakan ilmu yang dimensinya itu paling luas, bisa dipakai kerja di mana aja, di berbagai bidang apa aja. Mulai jadi pegawai negeri, pegawai perusahaan, bahkan ilmu membuat bisnis sendiri alias sebagai pemilik bisnis atau wirausaha. Dan kampus manajemen terbaik di Bali adalah STIMI Handayani, Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Indonesia Handayani. Sekolah ini merupakan kampus atau sekolah tinggi manajemen terbaik di Bali yang pertama paling legend, paling fokus, paling spesialis dan konsisten pada ilmu manajemen sejak tahun berdirinya ini 1979 ya. Dan terbukti dengan alumninya, di mana alumninya ini sukses-sukses banget.
1: Benar banget ya, dan di sini kita bisa lihat kenapa semuanya bisa sukses karena terserap di berbagai bidang pekerjaan, pemerintahan, swasta, bisnis, industri, bahkan menjadi pengusaha sukses di Bali dan luar Bali. Wow, karena semuanya menggunakan namanya ilmu manajemen yang bisa dipakai di pekerjaan apapun, bahkan di zaman sekarang menggunakan AI, teknologi digital juga oke aja ya. Semuanya memang harus di-manage dengan baik berdasarkan ilmu manajemen yang lengkap dan terbukti efektif. Untuk lokasi kampus STIMI Handayani ada di pusat kota Denpasar, tepatnya Jalan Duka Banyusari nomor 17 Denpasar, atau di ujung Jalan Sudirman Denpasar dekat SMA 2 Denpasar. Jadi kalau habis kuliah mau nge-mall, mau nugas, mau hangout, bahkan mau kerja, gampang. Tinggal sat-sat dari kampus STIMI Handayani, gampang kemana-mana. Yuk buruan daftar. Untuk info pendaftaran bisa WhatsApp ke 082-1456-6199. Sekali lagi 082-1456-6199.

0: Di Denpasar, Bali, inilah Elkoga FM.
1: PT Klendi Sejahtera Abadi membuka lowongan kerja untuk posisi Junior Project Staff, Project Engineer, Project Coordinator, Staff Building, Operasional Asset, Teknisi AC, Manager Operasional, Manager Fresh Food, Packing Fresh Food, Koordinator Toko, Admin HRD, Pengawas CCTV Head Office, Buyer, Content Creator, Administrasi, Staff Stock Opnam, IT Support, Task Force, Kasir, Pramuniaga, Sopir, Satpam, Staff Gudang. Dengan penempatan di Head Office Klendis Denpasar dan Dalung, Gudang Pusat Klendis Denpasar, Toko Klendis Area Denpasar yakni Gatsu, Buluh Indah, Pomogan, dan lain-lain, Toko Klendis Area Gianyar yakni Batu Bulan, Celuk, Ketewel, Ubud, dan Kramas, Toko Klendis Area Badung Selatan yakni Uluwatu dan Nusa Dua, Toko Klendis Area Badung Utara yakni Mengwi, Sangeh, dan Dalung, Toko Klendis Area Tabanan, Toko Klendis Area Negara yakni Negara dan Tegal Badeng, Toko Klendis Area Singaraja yakni Singaraja dan Seririt, serta toko cabang baru di Buduk yang akan segera dibuka. Bisa datang bawa lamaran dan langsung interview yang diadakan selama bulan Oktober 2026. Lamaran juga dapat dititipkan ke kantor pusat Klendis di lantai 3 Misanto Cafe Dalung atau cabang Klendis terdekat atau melalui email ke rekrutmenklendisbali@gmail.com. Untuk informasi lebih lanjut bisa hubungi 087-761-299-127 atau 081-935-102-997 setiap Senin sampai Jumat, atau cek Instagram kami @lokerbaliklendis dan @klendisgrosirbali.
2: Sakitnya tuh di sini.
3: Waduh, Mama lagi ngapain? Tumben Mama nyanyinya kayak gitu.
2: Ini loh sayang, Mama lagi bingung mau belanja bulanan, apa-apa serba naik. Mana duit yang dikasih Papa pas-pasan lagi. Aduh.
3: Ngapain bingung-bingung sih, Ma? Kan sudah ada toko terlengkap dan termurah.
2: Hah? Toko apa itu? Kok Mama belum tahu?
3: Klendis Smart, Ma. Mama bisa cari apa aja, semuanya ada. Mulai dari perlengkapan bayi seperti susu, diapers, baju bayi dan anak-anak, mobil dan motor aki, perlengkapan rumah tangga, dan masih banyak lagi yang lain.
2: Wah, kalau gitu ayo temenin Mama ke Klendis Smart sekarang ya, buat borong-borong.
4: Di Klendis Smart tersedia semua keperluan sehari-hari Anda. Mulai dari sembako, peralatan dapur, alat tulis dan keperluan kantor, mainan anak-anak, susu, dan semua kebutuhan bayi tersedia lengkap dengan harga terjangkau. Di beberapa cabang tersedia daging ayam dan sapi, sayur dan buah-buahan, serta fashion dewasa dengan model terbaik dan selalu up to date. Ayo, tunggu apa lagi? Buruan ke Klendis Smart. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi hotline kami di 085-338-064-285.
5: Ingin belanja murah dan nyaman? Klendis Smart, pilihan yang termurah.
6: The most music in the morning. 96.9 FM,
7: Elkoga Radio Bali.

0: 96.9 El Kogar Radio Bali. Di ujung jalan tapi di depan kita ya, jangan lihat di ujung jalan lah.
1: Okay,
0: ini sudah ada Koran Harian Umum Nusa Bali yang sudah menyediakan berbagai berita seru, ter up to date, terbaiklah pokoknya untuk masyarakat Bali ya.
1: Benar banget. Dan di sini kita bisa melihat ada beberapa berita-berita yang cukup mengambil atensi kita ya. Termasuk kemarau ekstrim, hati-hati ya Elko Garcia.
0: Benar.
1: Mengancam 80 hektar sawah katanya. Waduh. Jadi sekitar 80 hektar sawah aktif di Kecamatan Petang hingga kawasan Abian Semal itu terancam kekeringan akibat kemarau ekstrim. Penurunan debit sungai dan kerusakan infrastruktur irigasi di bagian hulu menyebabkan pasokan air ke lahan pertanian terganggu. Dinas Pertanian dan Pangan Badung kini mempercepat penanganan melalui perbaikan irigasi, penataan lahan terdampak, dan penyesuaian pola tanam untuk menekan risiko penurunan produktivitas petani. Jadi Kepala Diperba Badung juga mengatakan perbaikan ruangan irigasi yang rusak sedang berjalan, namun pengerjaan menghadapi kendala medan terjal yang sulit, jangkau alat berat sehingga harus dilakukan secara manual ya. Selain kerusakan terowongan di hulu, kondisi saluran irigasi tradisional yang belum diperkeras turut memperburuk distribusi air. Salah satunya terjadi di Subak Buangge yang memiliki saluran irigasi sepanjang 3 kilo dan masih berupa tanah. Akibatnya sebagian air meresap sebelum mencapai lahan pertanian. Jadi untuk mengatasi kekurangan air dalam kondisi darurat ini, Diperba Bandung bersama instansi terkait telah menyalurkan air ke kawasan pertanian terdampak. Sebelumnya 6 subak di Kecamatan Petang mendapat penanganan darurat menggunakan 3 truk tangki dan pompa. Wah, jadi kita harus hati-hati ya. Kemarau ekstrim yang akan mengancam kira-kira 80 hektar sawah. Tapi jangan lupakan juga nih.
0: Apa tuh?
1: Bahwa kita sebenarnya sudah kehilangan sawah gitu dari 2019 ke 2024 ini sekitar 6.500an hektar.
0: Waduh.
1: Itu pasti saya yakin bukan karena kemarau sih.
0: Bukan. Itu karena kemauan orang-orang. Orang-orang mungkin ya mau, mungkin mereka emang mau menjual sawahnya atau memang mencari rezekinya lewat situ kan kita tidak tahu.
1: Benar-benar. Jadi kondisi ekstrim ini perlu kita waspadai, tapi yang perlu kita waspadai ternyata adalah niat orang itu.
0: Berasa dengar Bang Napi saya. Ya El Kogers, itu tadi persoalan tentang kemarau ya. Selain kekeringan, juga hati-hati terhadap kebakaran ya.
1: Benar.
0: Jadi ini di sini ada kebakaran juga, tapi sebenarnya saya tidak membahas kebakaran ya, karena di atasnya ada yang lebih seru nih informasinya. Diduga sekarang panitia khusus 3 DPRD Karangasem nih lagi melihat-lihat warung atau toko yang kelihatannya itu sederhana, ternyata itu katanya toko modern. Gitu ya, ternyata regulasinya berbeda gitu aturannya.
1: Oh, jadi izinnya itu sederhana, tapi ternyata yang diimplementasi lapangannya modern gitu.
0: Iya, kayak gitu. Sebenarnya tidak diperbolehkan seperti itu. Jadi saya ringkas saja. Jadi di mana Ketua Pansus 3 Bapak Iwayan Sumatera nih ya mengatakan ada usaha yang tampaknya seperti warung biasa, tetapi pengelolaan dan pola operasionalnya diduga masih mengikuti jaringan toko modern gitu. Jadi ia khawatir jumlah toko berjejaring yang sebenarnya beroperasi melampaui batas kuota, terutama di kecamatan yang dimana batas maksimalnya itu untuk toko modern itu cuma 2 unit loh. Dan menurut aturan dalam Perda dan Perbup dibuat untuk mengendalikan persebaran toko modern, bukan untuk menutup usaha secara sembarangan ya. Jadi pengawasan yang lemah juga dikhawatirkan memperberat persaingan bagi UMKM, pedagang warung, dan pasar tradisional. Pansus meminta OPD teknis menyinkronkan data perizinan, kondisi di lapangan, dan aturan pengawasan. Satpol PP juga menyatakan siap ya untuk menegakkan Perda tersebut, tetapi memerlukan dukungan data perizinan dan kajian tata ruang agar penertibannya punya dasar hukum yang jelas. Jadi gak ujuk-ujuk nutup warung, tapi ternyata warung itu tempat makan kuli-kuli, bukan ya?
1: Benar.
0: Jadi Kasatpol PP Karangasem juga Bapak Ida Bagus Eka Anantawijaya mengakui ada usaha yang tampaknya seperti warung lokal biasa nih, tetapi ternyata diduga berpola sebagai toko modern berjejaring. Ia belum bisa memastikan kategorinya tanpa kajian OPD terkait ya. Satpol PP akan bertindak setelah ada dasar teknis sambil mempertimbangkan dampaknya bagi pelaku usaha lokal. Dan Pansus juga berharap koordinasi lintas instansi segera menghasilkan langkah konkret agar persaingan usaha lebih adil bagi pedagang lokal. Gitu. Kurang lebihnya seperti itu nih El Kogers ya.
1: Benar. Ini kita harus hati-hati ya, karena memang banyak yang terjadi, apalagi konsep minimarket berjejaring jaring gitu kan ya. Memang kelihatannya warung itu kecil-kecil tetapi memiliki jaringan kuat. Cuman yang belum kita tahu kan konsep jaringannya seperti apa.
0: Betul.
1: Apakah ini konsepnya kayak franchise?
0: Betul.
1: Atau memang jaringan, ya jaringan dari beberapa warung-warung yang kecil ini memang kuat aja gitu.
0: Iya, jadi terkesannya jadi terkesannya kayak modern gitu ya.
1: Iya, iya, iya, benar-benar. Jadi kelihatannya kayak, wih kasihan ya, tapi kok berkembang terus ya. Kita yang harus dikasihani ya.
0: Ya karena kan memang maksimal satu satu kecamatan tadi ya, itu maksimal 2 toko modern ya.
1: Benar.
0: 2 toko modern yang berarti memang skalanya besar gitu ya, Alkogers.
1: Benar.
0: Gak bisa tuh satu kecamatan Anda mau bikin toko modernnya 50 gitu, gak bisa ya.
1: Benar-benar banget ya. Dan itu beberapa informasi yang bisa kita sampaikan hari ini. Jadi kalau mau tahu ya tepatnya berita-berita lainnya, langsung saya dengarkan Berisik Berita Asik di Alkogers Fresh Morning dan juga Beautiful Sunday.